0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi kun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang ku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

92,5 perjuara Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Bukan kenangan aja nih yang timeless, tapi lagu-lagunya juga. Yes, dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bams X Samson, teman Pro 2. Kapan lagi bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Wow, ada yang tahu gak sih kira-kira songlist 2000-an itu apa aja dari Bams? Yang pertama ada Kenangan Terindah, Lulu, dan juga ada Hey Gadis, dan tentunya masih banyak lainnya. Untuk Bams Samson sendiri bakal tur Lampung Raya nih, ke Bandar Lampung dan juga Metro, teman Pro 2. Di Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli, Jumat malam Sabtu di The Heaven. Dan di Metro 11 Juli, Sabtu malam Minggu di La Costa. Jadi minggu ini merapat ke The Heaven, Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam. Sampai dengan selesai ya. Info tiket bisa langsung datang ke The Heaven ataupun ke Kio Libare. Yuk amanin tiket kamu dan juga tablemu sekarang juga. Siap nyanyi dan juga seru-seruan bareng sama Bam sampai akhir ya. Wow, seru banget teman Pro 2 ya.

2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Informasi teman Pro 2 dilansir dari Antara Lampung. Program Magang Nasional 2026 nih yang diluncurkan sama pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang sebesar 3,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan teman Pro 2. Menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja ya. Menurut Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya nih melalui unggahan Instagramnya mengungkapkan bahwa sekitar 30% dari 100.000 peserta program ini nih pada tahun 2025 langsung direkrut menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan program magang. Sementara itu, sekitar 30% peserta lainnya masih menunggu panggilan kerja yang diperkirakan datang dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Menurut Teddy, capaian tersebut merupakan keberhasilan bahwa program ini menjadi jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk lebih cepat masuk ke dunia kerja sekaligus memperoleh penghasilan. Ia menilai salah satu tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan S1 bisa segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Wow, ini salah satu program yang mungkin bisa kamu coba teman Pro 2 ya, biar kamu nambah skill lagi dan siapa tahu kamu bisa bekerja di kantor impian kamu ya.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

92,5 Projo Rebaner Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan 92,5 teman Pro 2 barengan sama Angga Labesa tentunya di Pro 2 RRI Bener Lampung ya. Gimana pagi hari kamu? Sudah sarapan belum? Semoga sudah sarapan ya teman Pro 2 ya. Karena percaya gak percaya ya, sarapan itu meningkatkan kamu konsentrasi juga. Kalau kamu gak sarapan, kadangkala kita gak konsentrasi gitu. Jadi ada baiknya sekarang kalau kamu belum sarapan, cari sesuatu yang bisa dimakan ya teman Pro 2 ya, daripada nanti konsentrasi kamu buyar ya. Sambil minum kopi atau mungkin minum teh hijau kayak Tulus, boleh juga kali ya.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Berdiri pada Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nama hingga cara penyebarannya semakin beragam. Banyak diantaranya dipasarkan secara terselubung, bahkan dikenal menyerupai permen, cairan, obat herbal atau produk yang terlihat biasa sehingga sulit dikenali. Inilah yang membuat ancaman NPS sering disebut sebagai the invisible threat, bahaya yang tidak selalu tampak tapi perlahan dapat menjerat siapa saja, terutama nih ya teman Pro 2 ya, generasi muda. Nah, melalui tema ini kita bakal ngebahas nih bagaimana mengenali narkotika jenis baru dan memahami resikonya serta meningkatkan kewaspadaan di era digital bersama Ibu Diani Indramaya SPD MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Dan sudah terhubung ya. Halo Ibu. Halo. Halo. Halo. Apa kabar ya, Ibu? Iya, ini Angga. Apa kabar Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, ini lagi di kantor berarti ya Ibu ya?
1: Iya, betul Mas Angga.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol Ibu dengan tema kita hari ini ya, bahaya narkotika dan ada jenis barunya juga ya Bu ya.
1: Iya betul, jadi ini untuk kita nyapanya apa ya kepada para pendengar ini?
0: Teman Pro 2 sapa? Ibu, teman Pro 2.
1: Teman Pro
0: 2.
1: Teman Pro 2
0: gitu. Yes, benar sekali.
1: Oke. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat pagi untuk rekan-rekan teman Pro 2 yang mungkin saat ini ya di pagi hari ini kita mungkin ada kesempatan untuk bisa dengar Pro 2 dan kemudian ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga bahwa sekarang muncul adanya NPS. Nah, apa sih sebenarnya NPS itu ya Mas Angga ya? Tadi Mas Angga kayaknya di prolog sudah menyampaikan bahwa yang kita sebut sebagai narkoba itu ya kan, narkoba kan mungkin teman-teman para pendengar, teman-teman Pro 2 sudah tahu ya kalau jenis narkoba konvensional seperti yang kita tahu tuh ada ganja, ada ekstasi, kemudian ada sabu ya kan. Nah, itu mungkin jenis-jenis narkotika atau narkoba yang paling sering disalahgunakan dan mungkin itu sangat populer. Very popular variety kan, tapi juga ternyata ada namanya NPS atau New Psychoactive Substances. Dia itu adalah zat-zat psikoaktif jenis baru yang memang diproduksi oleh para ahli kimia, karena memang kalau nggak ahli kimia dia pasti nggak akan bisa bikin NPS Mas Angga. Jadi memang orang-orang yang ahli di bidangnya ya, terutama dia ahli mencampur senyawa-senyawa itu, mereka menciptakan NPS ya, yang dibuat itu yang efeknya bisa meniru seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi bentuk kimianya itu dimodifikasi, karena kalau kita belajar kimia dulu waktu SMA, satu senyawa kimia itu struktur partikelnya itu kan bisa dipecah-pecah ya. Nah, para ahli kimia itu bisa memecah dari unsur yang awal ya, dia yang induknya menjadi ada anaknya, ada cucunya. Dan juga bukan hanya memecah ke bawah, tapi juga bisa mengawinkan dengan senyawa kimia yang lain. Jadi nanti hasil perkawinannya akan memunculkan zat baru yang mungkin efek narkotikanya sama seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi ini karena senyawa baru, biasanya masyarakat itu belum kenal barangnya karena ini barang baru. Nah, jadi memang anak-anak muda itu harus sangat waspada karena NPS itu seringkali dipromosikan sebagai produk yang kelihatannya aman, padahal dampaknya justru bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Karena kalau narkotika yang lama itu biasanya struktur kimianya sudah diketahui, kemudian ketika dosisnya sekian-sekian itu sudah ada penjelasan secara ilmiahnya. Namun karena ini hal yang baru, maka dampaknya bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Jadi sekali mencoba resikonya bisa keracunan kita, bisa gangguan mental hingga menyebabkan kematian. Gitu Mas Angga.
0: Oke Ibu, tapi kenapa sih Bu narkotika jenis ini nih

0: sering banget nih jadi ancaman tak terlihat, Bu.
1: Iya, karena ini kenapa jadi ancaman tidak terlihat? Karena biasanya justru yang tidak terlihat, si invisible ini, seperti tema kita pada pagi hari ini, invisible threat, yaitu ancaman yang tidak terlihat. Kita pasti anak-anak terutama ya, mungkin anak-anak di lingkungan pendidikan masyarakat yang mungkin di dunia pekerja yang mungkin juga sudah terpapar dengan informasi-informasi tentang bahaya narkotika. Satu, pasti mereka sudah paham nih, kalau saya pakai ganja efeknya halusinasi, kalau pakai sabu mungkin berenergi tapi nanti itu sebenarnya membuat toksik karena mungkin dia jadi nggak tidur, terlalu energik, tapi sebenarnya badannya rusak. Begitupun ekstasi, debaran jantung yang ditimbulkan ketika kita konsumsi ekstasi itu mungkin lama-lama juga akan berpengaruh kepada organ-organ vital kita. Mungkin kalau narkotika secara umum masyarakat sudah mengetahui bahayanya. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah ketika NPS itu dihadirkan, dikamuflasekan sebagai ini bukan narkoba, pasti nanti penjualannya begitu. Ini bukan sabu, ini... Halo, apakah saya masih on?
0: Masih on, Ibu, masih terdengar. Oke, okay. Tadi kita sampai di penjual, akhirnya bisa membujuk nih para pembeli ataupun konsumennya, karena tadi dia tidak terlihat ya, dan juga tidak berbentuk kalau nggak salah ya, Bu, ya?
1: Ya, karena para penjual atau pengedar itu nggak akan bilang ini adalah sabu loh, ini adalah ekstasi loh. Kalau kita tahu pasti kita tidak akan mau, kita akan pasti menolak dan resisten. Nah, kemudian akan disamarkanlah turunan-turunan dari yang mungkin dia berasal dari senyawa yang tadinya dari sabu, metamfetamin, kemudian dia berevolusi. Tadinya mungkin dia ekstasi, kemudian berevolusi dengan bentuk yang baru. Dikamuflasekan mungkin sebagai minuman yang berenergi, makanan kesehatan, nah gitu. Jadi dikamuflasekannya dengan sesuatu yang sehat, tapi sebenarnya tidak. Nah, oh, itu jadi dia bisa berkamuflase sebagai apapun, seperti bunglon, di mana dia di situ pangsa pasarnya, dia bisa masuk sebagai apa aja. Ketika mungkin ibu-ibu di kalangan mungkin sosialita ingin terlihat cantik, ingin terlihat langsing, mukanya halus, nanti bisa disamarkan sebagai obat diet, sehingga mungkin nanti kita nggak doyan makan, tiba-tiba nafsu makan turun, jadinya kurus. Nah, bisa disamarkan sebagai macam-macam, Mas Angga. Nah, itulah bahayanya. Invisible-nya itu, justru yang invisible itu yang lebih berbahaya daripada yang kelihatan.
0: Wow, itu ya bahayanya, karena susah diidentifikasi ya, Bu ya. Tapi ada nggak sih perbedaan NPS dengan narkotika biasanya, atau gimana caranya kita membedakannya, Ibu?
1: Ya, kalau kita membedakan secara kasat mata mungkin memang sulit, karena kita tuh juga harus membawa itu ke lab yang konvensional untuk mengecek apa isi kandungannya. Kalau mungkin misalnya polisi melakukan penggerbegan gitu kan kelihatan ya, kalau narkotika konvensional, kalau ganja bentuknya daun kering gitu, kalau sabu mungkin dia powder yang kristal, kalau inek mungkin bentuknya pil, itu sangat mudah sekali terdeteksi. Kita juga biasanya ke laboratorium itu sebagai akhir lah. Tapi kalau narkotika NPS ini, karena dia bentuknya bisa apa saja, sudah di bentuk cair juga banyak ya, seperti kita, dia bisa berkamuflase sebagai cairan yang ada di rokok elektrik. Nah, itu juga termasuk salah satu NPS kan, namanya etomidate-nya. Ini contoh ya, salah satu. Dia bisa berkamuflase sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Nah, di mana mungkin anak-anak muda nggak tahu kalau ternyata isi vape-nya bukan isi vape yang reguler, tapi ternyata sudah masuk NPS itu. Dan ketika mereka mungkin mengkonsumsi, efeknya jauh lebih menyenangkan daripada mungkin vape yang biasa yang hanya beraroma apa itu, biasanya buah atau kue, cake, muffin kan seperti itu ya, biasanya yang enak banget wanginya, yang manis, yang apa. Nah, ternyata ketika mereka konsumsi dengan ada kandungan NPS di dalamnya, itu mungkin rasanya lebih menenangkan, lebih menyenangkan, kok ini jadi bikin happy. Nah, itu kita harusnya sebenarnya sudah patut curiga kalau begitu.
0: Oke, berarti sangat sulit ya untuk kita mencari tahu ataupun menghindarinya, Bu, ya berarti ya?
1: Iya, tapi mungkin bisa juga dengan kita melihat orang yang telah menggunakan itu. Ketika mungkin, biasanya gini ya, anak-anak muda itu kan sukanya mencoba. Hmm. Ketika dia mencoba rasanya enak, itu kan diterusin biasanya. Padahal harusnya ketika dicoba itu enak, kita harusnya berpikir kritis nih sebagai anak muda. Apa nih kok rasanya beda ya? Ketika misalnya mungkin ya vapor-vapor itu ya, misalnya sudah nge-vape biasa nih. Hmm? Nah, terus ketawarin kawannya tanpa dia tahu nih kemasannya, liquidnya itu waktu pasti di botol packagingnya nggak tahu kan, tiba-tiba okay. Udah disodorin tinggal hisap nih, coba nih enak banget nih gue punya baru misalnya. Nah, ketika mungkin efek yang ditimbulkan kok beda ya dengan vape yang biasa saya pakai, itu harusnya kita lebih berpikir kritis dan apa kandungan yang di sini, apa yang dimasukkan ke dalam alat ini sehingga kok efeknya berbeda dengan yang sebelumnya mungkin. Ya itu, jadi memang anak muda harus punya apa ya, apa itu namanya,
0: jiwa uar yang lebih kuat lagi gitu ya, harus lebih teliti ya, lagi.
1: Betul, harus punya insting yang lebih kuat lah.
0: Oke. Sulit ya berarti ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa Gen Z dan generasi muda juga mudah terpapar berarti, Bu, ya.
1: Betul, karena ya itu Gen Z itu kan secara naluri ya, kalau Gen Z. Sekarang nih Gen Z itu kan beda ya dengan generasi sebelumnya, generasi X, apalagi baby boomer lah. Generasi Gen Z ini adalah anak-anak muda yang sangat terpapar oleh kemajuan teknologi, kemudian komunikasi tidak terbatas, kita bisa 24 jam kita bisa disuguhi informasi apa yang kita perlu. Tapi ternyata kebebasan dan kemajuan teknologi yang dimiliki seluas-luasnya oleh Gen Z itu menimbulkan apa namanya, karakter baru untuk mereka. Mereka satu sisi itu kan generasi yang kreatif, inovatif, kayak gitu kan. Dan inginnya mereka kan jadi pemimpin Indonesia di masa depan, si Gen Z ini. Namun karena mungkin keingintahuannya yang sangat luas, karena mereka mendapatkan informasi yang banyak nih, dan tidak terbatas, akhirnya rasa keingintahuannya juga sangat besar. Beda dengan generasi X atau baby boomer yang mungkin ada keterbatasan. Ya zaman dulu kita internet pun tidak ada. Jadi mungkin apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di rumah, pakem itu aja yang dipedomani oleh para generasi zaman dulu. Tapi anak-anak zaman sekarang, si Gen Z ini, dia punya kesempatan yang lebih luas untuk eksplor. Dan ketika si Gen Z ini rasa keingintahuannya lebih besar, nah, akhirnya kemudian tapi saringannya itu tipis. Akhirnya semuanya dicobain sama dia. Gitu, dia merasa hidup cuma sekali. Ada kan yang kayak gitu, you live only once, ya kan, YOLO gitu. You live only once, jadi cobain aja. Kita juga enggak tahu di masa yang nanti emang ada hidup kedua, belum tentu dapat barang ini lagi. Akhirnya dengan rasa keingintahuan yang kuat itu, justru sebenarnya jebakan Batman buat para Gen Z ini. Jadi sebenarnya kita sebagai nih kaum-kaum muda nih, mungkin para teman-teman Pro 2 ya, yang usianya di bawah tahun berapa ya lahir berarti itu ya, 81 sekian ya.
0: 97 ke atas sih, Bu, Gen Z.
1: Oh iya, sorry, 97 ke atas. Kalau yang itu masih Gen X ya.
0: Iya.
1: Oh iya. Yang Gen Z 97 ke atas. Oh itu bukannya Gen Alpha ya? Bukan ya?
0: Gen Alpha 2010 ke atas.
1: Oh.
0: Aduh, okay. Jadi kita ngomongin Gen, Gen ini.
1: Oke, yang 96-97 berarti itu ya, yang Gen Z. Nah, itu mungkin masa-masa sekarang baru menginjak usia 30 awal kali ya.
0: Benar.
1: Nah, itu kan mungkin masa di mana mereka sedang sangat produktif ya, mungkin baru enak kerja, baru settle nih, dapat 2-3 tahun, 4 tahun mungkin kalau misalnya keluar S1 bisa cepat dapat kerja sekitar umur 25-26, di usia 30 kan berarti mereka sudah punya penghasilan yang cukup ya. Yang cukup, tabungan sudah ada, dan kebetulan terpapar informasi banyak sekali nih. Wah, ini enak, ini bisa meningkatkan produktivitas. Jadi mereka oh iya, boleh juga nih kalau bisa meningkatkan produktivitas, kan jadinya positif ya.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya hati-hati, karena itu tidak semua yang ditawarkan di luar sana yang kelihatannya enak, manis, wangi, itu seperti kelihatannya. Nah, kita nggak tahu di dalamnya, karena kita harus bawa itu ke lab, kita harus tahu kandungannya, bahwa oh iya ternyata yang saya konsumsi itu ternyata NPS.
0: Wow. Jadi harus lebih teliti lagi bagi kalian teman Pro 2 ya. Tapi Bu, gimana kita mengenali nih teman-teman yang ternyata sudah mengkonsumsi NPS sendiri, Bu?
1: Iya, misalnya sudah nggak sengaja. Nggak sengaja ya.
0: Atau sudah kecanduan misalnya.
1: Oh, sampai sudah kecanduan. Ya, jadi gini, buat teman-teman mudah-mudahan baru level yang terpapar tidak sengaja. Ya, kalau kita bagikan dulu, bedakan dulu. Mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang terpapar tidak sengaja, karena mungkin pengaruh lingkungan, pergaulan, kawan, yang tidak sengaja memasukkan akhirnya NPS itu ke dalam tubuhnya, mungkin tubuh baru berkenalan sifatnya. Jadi kita baru berkenalan dengan barang itu sebelum terlanjur jauh perkenalannya, sebelum hubungannya terlanjur erat dan mulai merasakan toksiknya, lebih baik kita cut off di depan. Jadi dengan informasi yang luas tadi yang saya bilang, di era sekarang informasi sangat luas ini, kita akhirnya bisa tahu, okay, ini kayaknya NPS nih. Kita bisa searching sebenarnya di situsnya UNODC, itu namanya ada Early Warning System ya, EWS. Di situ banyak banget, ada hampir 1400 zat sebenarnya. Cuma mungkin kita sebagai orang awam, zat itu kan kalau udah bahan kimia kita pasti ngomongnya aja sulit ya. Apalagi kita tahu apa yang kita pegang ini dimasuk di 1400 ini yang mana, itu pasti kita nggak akan tahu, kecuali kita orang ahli kimia, kita punya lab, kita bawa, oke, akhirnya ini masuk dari 1400 di zat yang ini. Tapi yang tadi saya bilang, ketika dia baru berkenalan dan kemudian mengetahui ini kayaknya NPS nih, saya curiga nih NPS, nah lebih baik kita cut off di situ, sudah selesai saja perkenalannya, kita bisa beralih ke yang lain. Apa yang kita cari sih dari barang-barang itu sebenarnya? Kesenangan? Apa mau ngedorong booster kita untuk meningkatkan mood supaya happy? Kan gitu kan? Kesenangan, nyari senang, nyari happy, nyari energi, kan gitu biasanya. Lari dari masalah, biasanya gitu. Jadi sebenarnya barang-barang itu tuh hanya komplemen dari kehidupan kita yang real. Kita hidup, menjalani hidup, pasti ada hari ini happy, besok belum tentu ya. Kadang kan orang turun ya, hari ini happy, besok lo sial, lo dimarahin bos, lo ada masalah yang gak selesai. Tapi gak lantas barang-barang komplemen ini yang kemudian menambal hidup kita yang bolong. Misalnya hari ini kita bolong nih, ada cuil dikit, kemudian ditambal pakai itu. Untuk pertama kali saat berkenalan dengan zat itu mungkin bisa ditertambal itu hidup kita. Jadi bad day kita bisa jadi happy day karena ketambahan zat itu. Tapi kalau kita semakin berkenalan semakin jauh, ya semacam hubungan anak-anak muda suka bilang lah, toxic relationship kan.
0: Iya, jangan sampai ya.
1: Okay. Jangan sampai akhirnya justru kita jadi punya toxic relationship dengan si NPS itu. Jadi yang akhirnya tadinya dia hanya untuk menambal hidup kita yang bolong-bolong sedikit, akhirnya dia bisa mendominasi hidup kita. Jadi keseluruhan hidup kita harus dengan dia. Kita putuskan udah jauh kan susah. Ya sama lah kalau kita, ini anak-anak muda lah pasti punya relationship lah dengan yang cewek-cewek itu kan suka asmara lah ya. Kan suka gitu. Ya, kita berkenalan, ya udah tahu nih kayaknya toxic nih ya. Gua cut off di depan. Karena mungkin itu hanya menambal bolong-bolong kita sesaat aja. Gitu. Yang harus kita kuatkan kan mental kita. Gimana sih kalau kita punya masalah, gimana kita cari problem solvingnya untuk masalah itu ya, bukan larinya ke jad itu, karena jad itu sebenarnya pelarian aja sih. Okay. Kita mau seneng cari ke situ, kita punya masalah cari ke situ, kita capek katanya mau doping mood booster cari ke situ, gak usah pakai itu sebenarnya.
0: Iya benar, setuju Bu. Padahal kan banyak langkah-langkah yang lebih keren ya, kayak olahraga, ketemu kawan, main, itu kan salah satu langkah-langkah yang bisa kamu lakukan gitu ya. Dan Angga masih ngobrol nih teman Pro 2 ya, barengan sama Bu Diani Indramaya SPD MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Tapi Bu, di Tanggamus sendiri nih, gimana upaya BNN Tanggamus nih dalam mengedukasi masyarakat terhadap NPS sendiri Bu?
1: Ya, jadi kami di BNN Kabupaten Tanggamus itu selalu melakukan pemantauan kan, melalui kerjasama, kita gak bisa berdiri sendiri, jadi kita selalu melakukan kerjasama dengan kepolisian, instansi terkait ya, di lingkungan Kabupaten Tanggamus, kemudian dari sekolah, di sini banyak banget dari sekolah SD, SMP, SMA, swasta, dan negeri, kemudian masyarakat, baik itu di sektor formal dan informal, kemudian kami juga di sini ada relawan dan penggiat anti narkoba. Nah, rekan-rekan kami itu kami anggap mitra ya, mitra kami, mitra stakeholder utama. Dari merekalah kami menerima informasi ya, Bu, di sini mereka minum minuman warna merah. Ya misalnya gitu ya. Habis itu anak-anaknya semua tidur enggak bangun-bangun, Bu, anak SD. Nah, itu kan informasi yang kita dapat dari masyarakat. Kemudian kita bisa kembangkan informasi itu, ada apa di sana, mungkin kita ambil sampelnya, kita bawa ke lab sampai benar, oh ternyata nggak ada kandungan apa-apa ya, mungkin anak-anak abis makan apa, jadi yang disangka apa belum tentu loh. Jadi memang kita ya itu harus proofnya, harus kita bawa ke laboratorium, kita nggak bisa hanya abis minum minuman merah anak-anak pada ngantuk tapi nggak tahu ternyata makan apa mereka, kan ya harus dicek semuanya.
0: Okay.
1: Gitu. Okay. Nah, jadi kami menerima informasi dari masyarakat, kita melakukan edukasi ya, termasuk apa yang kita kerjakan pagi ini nih sebenarnya kita mengedukasi masyarakat. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BNN Provinsi, dengan BNN RI, terutama ya BNN RI di labnya untuk mengidentifikasi ada tren penyalahgunaan zat baru apa nih yang berkembang di lapangan, fenomena apa nih, kenapa anak-anak SMP sekarang suka pada ngerokok sinte, fenomena apa nih. Nah, apa yang terjadi di lapangan itu, kami menerima semua keluhan, aduan yang mungkin kita akan tindak lanjuti juga. Jadi mungkin ada sampel yang kami kirim ke Jakarta, oh iya ternyata positif dari daun kering yang kelihatannya seperti tembakau biasa, oh ternyata ada campuran liquidnya, entah itu sintetis kanabinoid atau sintetis metamfetamin gitu. Jadi dia dikamuflasekan sebagai cairan, kemudian direndam dengan tembakau biasa itu, jadilah dia berkamuflase sebagai si gorila itu. Okay. Nah, jadi fenomena-fenomena itu dan apa yang terjadi di lapangan, kami di BNN Tanggamus sangat terbuka untuk masyarakat, karena ya harus kita jaga bersama-sama nih keamanan masyarakat.
0: Oke, jadi gitu. Jangan sungkan ya buat masyarakat kalau menemukan sesuatu yang janggal, dibantu sama BNN Kabupaten Tanggamus gitu Bu ya.
1: Betul, kami ada terus buat masyarakat Tanggamus, Pringsewu, dan Pesisir Barat. Karena kami rayonisasinya ada 3 kabupaten Mas Angga.
0: Okay.
1: Bukan hanya untuk masyarakat Tanggamus saja.
0: Oke. Luas juga cakupannya ya, berarti teman-teman yang di Pringsewu bisa juga melaporkan suatu yang mencurigakan ke Tanggamus berarti ya, BNN Tanggamus ya Bu ya.
1: Betul. Nah, khusus untuk masyarakat Tanggamus, kami sudah hadir di mall pelayanan publik yang ada di Pendopo Kabupaten Pringsewu, sehingga mungkin ketika mungkin pergi ke Talang Padang, kantor kami ini agak jauh, mungkin bisa pop overnya di Kabupaten Pringsewu saja sudah dibuka mall pelayanan publik yang beroperasi tiap hari Senin dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Di situ kami menerima juga aduan masyarakat, kemudian melayani juga yang mau bikin SHKPN untuk mencari pekerjaan, untuk daftar sekolah, untuk perpanjang SPPG, guru-guru. Nah, kasih itu bisa dilayani di sana. Kemudian juga untuk layanan konseling rehabilitasi kami juga menerima. Kemudian untuk biasanya teman-teman penyidik untuk masukin berkas mau asesmen terpadu juga bisa kita layani di mall pelayanan publik Kabupaten Pringsewu.
0: Oke, jadi jangan sungkan ya buat teman Pro 2 ya gitu ya, yang menemukan sesuatu yang mencurigakan gitu ya Bu ya.
1: Betul, karena takutnya masyarakat itu karena belum cukup informasi jadi malah nanti bertanya pada orang yang salah, malah lebih sesat nanti. Ya, jadi daripada tersesat, datang aja ke kami, nanti kita cari, berikan informasi seperti apa yang mereka butuhkan.
0: Oke, senang sekali bisa ngobrol barengan sama Bu Diani nih, teman Pro 2 ya, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Semoga bisa kesini ya Bu ya, kita ngobrol langsung ya. Kayaknya seru banget nih kalau ngobrol secara langsung ya.
1: Oh iya, oh mau ya, nanti kapan-kapan sesi kan masih ada ya beberapa ya. Nanti kita sempetin.
0: Aku bisa tunggu Ibu.
1: Oke.
0: Semoga jadi, jadwal kita sama Bu ya. Semoga aku yang ngobrol lagi ya.
1: Oke. Mudah-mudahan kita berjodoh ya Mas Angga.
0: Iya, aku senang sekali bisa ngobrol, dapat insight yang menarik banget dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil hari ini. Tapi Bu, ini waktunya sudah menunjukkan sepertinya kita harus sudahan gitu ya. Tapi terakhir Bu, ada pesan nggak buat pendengar sepada agar tetap waspada terhadap ancaman narkotika jenis baru di era sekarang ini Ibu?
1: Oke, mungkin saya pesannya untuk para generasi muda, calon pemimpin Indonesia di masa depan. Karena ini mungkin saya harus menitipkan pesan pada anak-anak muda ini, karena mungkin nanti di tahun 2045 Indonesia emas yang akan terjadi 19 tahun lagi, mungkin adik-adik kita yang sekarang masih di bangku SMP dan SMA, 19 tahun lagi mereka lah yang akan di masa-masanya produktif ya, umur masuk ke 30, mungkin 30 sampai 40. Saya mau berpesan, jangan korbankan masa depan kita yang cemerlang nanti hanya karena rasa penasaran sesaat. Rasa penasaran yang sekarang nih, karena eksperimen itu penting dan keren ya. Eksperimen itu keren ya, seperti kita, keren lah ini. Tapi jangan pakai tubuh dan, tapi jangan dengan tubuh dan otak kamu gitu. Karena masa depanmu tuh lebih berharga dari rasa penasaran sesaat itu. Jadi kalau kita punya pet ke depan, punya goal, saya mau jadi orang, saya mau jadi CEO, saya mau jadi buka usaha, saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, semua yang positif. Jangan sampai pet kita menuju tujuan kita itu jadi belok kiri dan kanan, karena ternyata kita penasaran sesaat. Jadilah kita generasi yang berani berkata tidak pada narkoba, berani memilih gaya hidup sehat, dan berani menjadi pengaruh positif bagi lingkungan. Nah gitu, jadi mungkin kalau menurut saya terkait dengan bahasan kita pada hari ini tentang invisible threat, NPS itu berbahaya. Ya, NPS itu berbahaya, seperti bahaya mungkin lebih dahsyat daripada narkotika konvensional. Efeknya tidak terduga dan bisa merusak masa depan. Jadi jauhi, tolak, dan laporkan. Gitu Mas Angga.
0: Oke, jauhi, tolak, dan laporkan. Wow, ini ilmunya daging semua ya. Terima kasih Ibu Diani Indramaya, SPD MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Udah mau ngobrol barengan sama Angga di sepada Ibu ya. Waktunya terima kasih sudah diluangkan Ibu ya.
1: Oke, sama-sama. Semoga sehat terus untuk Mas Angga dan teman-teman Pro 2. Semoga kita bisa bertemu lain kali di pembahasan yang lain. Tetap sehat, tetap semangat, bersih dari narkoba demi Lampung bersinar dan Indonesia Emas 2045.
0: Oke, amin. Angga tutup Ibu teleponnya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat berlanjut aktivitas kembali.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hari ini obrolannya ilmu semua ya teman Pro 2 ya. Wow, wow, wow. Masih kaget nih Angga ya. Tapi Angga tentunya masih nemenin kamu di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung sampai nanti cuma di Sepadah.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9.5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, last di sharing expressionless only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: RRI, teman terbaik kamu.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti

olahraga pagi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan pagi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.

0: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
1: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

0: gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is 92.

0: Tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Kembali.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Pengurus Provinsi Indonesia Woodball Asosiasi atau IWBA Lampung resmi menetapkan tim yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Woodball 2026 di Lapangan Benteng Gambir, Jakarta pada 5 hingga 10 Juli mendatang. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengprov IWBA Lampung, Minarto Heri, di 26 Juni 2026. Dalam SK tersebut, tim Woodball Lampung diperkuat oleh 4 atlet terdiri dari 2 putra yakni Zurizal dan juga Sunarto, serta 2 atlet putri yakni Sustri Minarti dan Wulan Ismi. Sementara tim official dipimpin oleh pelatih Rifki Tito Nugroho dan manajer Minarto Hari. Ketua Umum Pengprov IWBA Lampung, Minarto Hari, mengatakan penetapan atlet dilakukan melalui proses seleksi daerah, evaluasi skor berkala dan pengamatan dan juga kedisiplinan, serta semangat juang para atlet. Menurutnya, Kejurnas Woodball 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan atlet Lampung di level nasional, sekaligus menambah jam terbang pada pertandingan. Ia juga menambahkan Pengprov IWBA Lampung optimis tim yang diperkirakan mampu menunjukkan perkembangan positif dan membawa nama baik daerah di ajang nasional tersebut.

0: Usai mencatatkan prestasi masuk 9 besar pada nasional dan juga diiringi dengan prestasi di Kejurnas Atletik di Rawamangun, Jakarta, Pasi Lampung mendapatkan apresiasi langsung dari KONI Lampung. Pertemuan yang berlangsung di kantor KONI Lampung tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pembinaan atlet menuju agenda nasional berikutnya. Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Riagus Ria, mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting bagi Lampung untuk menyiapkan regenerasi atlet. Dan Ketua Harian Pasi Lampung, Ikhwan Amanat, menegaskan pihaknya akan menjaga potensi atlet yang ada dan terus fokus pada pembinaan berkelanjutan. Ia optimis atlet-atlet Lampung mampu tampil lebih baik pada kejuaraan nasional selanjutnya hingga target besar menuju PON dapat tercapai. Demikian info Pro 2 untuk sore hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Pro 2 lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RR News dan RR Digital di App Store atau Play Store. Saya Gib Lukas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Info Pro 2.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 95.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ini kamu ditemani sama Ellen Febriani
1: dan Naila Cantika.
0: Cuma di Sore Ceria.

0: 102 sore ini kamu ditemenin sama Ellen Febriani
1: dan juga Naila Cantika
0: sampai jam 5 sore nanti ya teman Pro 2. So sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Naila.
1: Iya, ngobrol-ngobrol nyantai ya.
0: Dan teman Pro 2, kita sore ini gak sendiri ya, karena kali kita bakal ngobrol-ngobrol kita bareng sama narasumber.
1: Benar banget, pasti penasaran banget kan teman-teman di sana.
0: By the way, sebelum kita mulai ya, Naila, gue sebelumnya pengen nanya deh, lu kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik, cukup happy akhir-akhir ini.
0: Butterfly era kah?
1: Aduh, nggak tahu ya.
0: Oke, teman Pro 2, jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang bakal ada pertanyaan juga, boleh banget langsung WhatsApp kita di 081 799 25 925 atau
1: di Instagram kita @pro2bdl.

0: kita sore ini bakal langsung ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita ya, Naila.
1: Yes.
0: Oke.
1: Kali ini kita kedatangan siapa tuh?
0: Ada seseorang, kita bakal ngobrol-ngobrol soal bisnis gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, mungkin boleh langsung disapa dulu kakak, teman-teman produanya. Oke, okay. Itu kedengaran gak ya Naila sama teman berdua suaranya? Boleh coba kak dites ulang?
2: Halo.
0: Belum masuk ya suaranya teman berdua.
1: Kemana ya?
0: Sebentar, kita coba. Kak, mohon maaf ya sebelumnya teman berdua. Coba kak. Oke, belum masuk ya teman berdua suaranya. Ada sedikit kesalahan teknis di sini ya Naila.
1: It's okay. Bakal dituin kok sama teman produser.
0: Oke, boleh enggak? Belum masuk suaranya?
3: Halo.
0: Oke, udah masuk ya teman produser suaranya. Ini mungkin Kakak boleh langsung perkenalan aja kakaknya dari namanya siapa, dari mana gitu.
3: Oke, perkenalin nama gue Syarif, owner dari brand Gym Sticker.
0: Oke.
1: Hai Kak Syarif.
0: Halo Kak Syarif. Jadi teman produser kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Syarif ya sore ini. Jadi kita bakal bahas-bahas soal bisnisnya Kak Syarif gitu.
3: Betul
0: ya. Oke. Dan teman produser kalian, kita tuh bakal ngobrol-ngobrol soal bisnis ya Naila.
1: Yes, benar.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jadi, ngomong-ngomong tentang bisnis ya. Mm-hmm. Kira-kira emang bisnisnya ini apa sih Kak Syarif? Boleh dijelasin gak tuh?
0: Dari bidang apakah?
3: Jadi bisnis brand sticker ini bergerak di bidang kreatif yang menjual aksesoris-aksesoris seperti kayak keychain, pin, dan juga stiker. Dan kebanyakan beberapa aksesorisnya itu bikinan sendiri seperti mungkin dari desainnya ataupun sampai handmade seperti itu.
0: Oke, jadi bisa custom gitu ya
3: bisa,
0: Kak?
3: Betul, bisa.
0: Oke, so teman produa yang mungkin butuh stiker-stiker
1: ya, kan lagi sekarang, lagi zaman
0: ya,
1: banget
0: lagi
1: tuh ya.
0: Hype juga stiker-stiker yang custom kayak gitu ya teman produa, buat ditempel di Tumblr
1: ya,
0: kayak gitu. Tapi kalau selain stiker Kak, adakah kayak keychain apa namanya? Kayak
3: pin
0: ya, pin buat di tas gitu.
3: Ada banget dan dia macam-macamnya enggak cuma satu. Dia ada pin dari tutup botol.
0: Oh,
3: ada
1: cukup
3: pin
1: menarik.
3: Bullet, dan lain-lainnya lagi ada pin bintang seperti itu.
0: Oke, dan mungkin kalau misalnya teman Pro 2 mau nyari nih Kak, kayak kita tuh mau beli stiker ya Kakak gitu di mana?
3: Untuk sekarang coba pantingin aja Instagramnya, ada gyms.sticker. Itu akan keliling sih di beberapa event-event dan akan di-upload di story.
0: Oke. Jadi kalian langsung pantengin.
1: Teman produa pantengin terus ya. Biasanya kan suka ada di bazar-bazar juga ya Kak?
3: Iya, selalu ada di bazar-bazar dan biasanya pindah-pindah.
0: Oke,
3: gitu.
0: Tapi kalau untuk event terdekat gitu Kak, adakah kayak di mana gitu?
3: Untuk event terdekat ada di hari Sabtu di Koat Coffee, jam 3:30.
0: Tuh gitu. Teman produa, jadi kalian misalnya mau beli-beli stiker itu ya teman produa langsung
1: boleh samperin langsung ke Koat Coffee.
0: Betul, di tenannya Kak?
3: Iya, Kak Jim.
1: Betul. Jam 3:30.
0: So teman produa, ini kita nanti masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya soal bisnisnya dari Gym Sticker. So teman produa, kalau misalnya kalian mungkin ada pertanyaan juga yang mau diajuin ke kakak ini soal bisnisnya,
3: boleh
0: langsung tanyain kita di 081 799 25 925
1: atau di Instagram kita @produabdl.

0: Oke, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Ellen Febriani
1: dan Naila Cantika.
0: Dan kita masih bakalan ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 soal bisnis stiker gitu ya, Kak.
2: Betul
0: yes,
2: banget.
0: Oke, okay. Ini kok enggak hidung enggak kedengaran ya Naila? Kayaknya salah naikin kah? Coba Kak boleh dites, maaf.
2: Halo.
0: Oh iya, mungkin lebih dekat lagi Kak mic-nya boleh. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga sedikit ya soal usahanya kakak gitu. Dan aku tuh pengen tahu deh, kayak awalnya kakak tertarik untuk ngambil usaha ini tuh kenapa?
2: Mungkin awalnya pas COVID sih kak.
0: Okay.
2: Jadi di saat COVID tuh mungkin kayak lagi gabut aja. Mm-hmm. Terus ngeliat sosial media ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus awalnya tuh gak tertarik yang gimana-mana sih kak. Cuman kayak kayak pengen deh jualan gitu.
0: Okay.
2: Jualannya kayak pas liat tuh stiker.
0: Mm-hmm.
2: Tapi untuk pengen jualan ya ataupun usahanya tuh sebenarnya udah mulai jualan-jualan tuh dari SD kak.
0: Oke,
2: mulai dari
0: emang jiwa-jiwa ya, wirausahanya udah ada.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, ya kayak jualan-jualan apa ya, namanya kayak stick es krim, terus okay, gasing segala macam tuh dari SD sebenarnya kak.
0: Stick es krim yang digambar-gambar.
2: Iya betul, ya, itu dari SD sebenarnya kak.
0: Yeah.
2: Udah mulai jualan dan ya duitnya buat beli mainan.
0: Oke. Okay.
2: Terus mulailah stiker itu tertarik sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Akhirnya awalnya tuh disuruhnya sama ayah aku sih buat kayak nyoba gak mencoba sendiri aja.
0: Mm.
2: Kenapa harus sama orang lain.
0: Yeah.
2: Akhirnya disuruhlah nyoba sendiri, gak beli sama orang lain gitu.
0: Mm.
2: Akhirnya dari situlah beranjak dan berkembang sampai sekarang.
0: Oke, okay, berarti itu produksi sendiri gitu ya kak? Alat-alatnya di rumah kah atau gimana?
2: Belum semua, tapi untuk stiker sudah sih.
0: Mm-hmm.
2: Gitu.
0: Oke, okay, dan gimana sih kak kayak mungkin kan selama kakak usaha gitu kan,
2: betul,
0: udah dari tahun 2018,
2: ya, betul.
0: Itu kakak kayak tantangannya gimana sih kak selama kakak jualan stiker atau yang lainnya juga?
2: Mungkin tantangannya adalah karena kan aku sambil kuliah, dan mungkin dulu sambil sekolah ya kan,
0: betul.
2: Jadi beberapa kali tuh gak kepegang, kadang gak jualan, ataupun kadang gak kepegang sama sekali Instagramnya, mungkin bahkan sekarang aja baru kepegang brandingnya.
0: Oke, okay, ya, jadi Instagramnya udah mulai
2: udah
0: di
2: mulai
0: branding gitu ya kak.
2: Baru-baru ini, bahkan sebelum-sebelumnya ya sama sekali gak kepegang. Itu mungkin tantangannya ya, karena sambil sekolah dan juga kuliah.
0: Oke, okay, jadi mungkin gak kepegang karena ada urusan lain.
2: Ada
0: gitu
2: urusan
0: ya
2: lain ya.
1: Tapi kak, sekian banyaknya bisnis nih. Kenapa sih kakak tertarik di bisnis di bidang tersebut? Stiker ini,
0: betul,
1: printing.
2: Mungkin awalnya dari jiwa usaha dulu sih. Mungkin awalnya usaha ya. Nah dari iseng itulah yang aku ngelihat stiker di pas zaman COVID itu. Nah kebetulan makin lama aku suka kolek buat aksesoris-aksesoris di tas, di tumbler atau di manapun. Dari situlah kenapa kepikiran kayak kenapa gak buat aja ya. Dan akhirnya mencoba dari apalagi sekarang aku kuliah di kafe.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
0: oh emang relate gitu ya, jadi
1: desain banget ya.
2: Iya, jadi meneruskan hobi dan juga
0: minat,
2: kuliah
0: gitu.
2: Ya minat dan juga kuliah,
0: okay,
2: untuk dijadiin bisnis begitu.
0: Oke, okay, emang ada peluangnya juga.
2: Betul,
0: gitu ya. Oke, okay, dan tadi kan udah ngebahas sedikit soal sosial media branding gitu ya, Kak. Nah, itu ngaruh enggak sih Kak kayak lewat Instagram tuh brandingan kita terus ke penjualannya gitu?
2: Sebenarnya ngaruh banget, apalagi sosial media itu menjadi menurut aku kayak tombak informasi sih.
0: Oh iya benar-benar.
2: Menurut tombak informasi dan tombak marketing ya.
0: Hmm.
2: Dan menurut aku menjadi marketing yang paling gratis.
0: Oh iya benar. Karena apalagi sekarang juga orang udah pada make sosmed gitu.
2: Betul banget. Jadi dari sosial media itu sangat-sangat ngaruh banget sih kak.
0: Oke. Dan kayak menurut kakak apakah sosmed itu adalah strategi yang paling bisa diandalkan gitu atau lebih ke offline-nya kah gitu kak?
2: Nah jadi sebenarnya kalau untuk sosial media itu dibilang sangat diandalkan bisa, tapi menurut aku yang banget buat marketing itu dari mulut ke mulut sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga menentukan kualitas.
1: Berawal
2: sih, kak.
1: Dari teman ke teman ya.
2: Iya dari teman ke teman kak.
0: Okay.
2: Itu sih yang paling menurut aku paling apa ya bisa dimanfaatkan banget sih kak.
0: Oke oke oke.
1: Tapi dari kakak ada tips gak sih kak bagi anak muda atau mahasiswa yang pengen nih mulai usaha di bidang printing atau sablon itu?
2: Okay. Mungkin tipsnya adalah apapun itu coba aja dulu dan mulai aja dulu. Apapun itu yang disukai dan dihobiin pasti berjalannya tuh pasti dengan sesuai dengan hati. Jadi gak ada hambatan itu. jadi enak aja kalau jalannya dengan hati.
0: Oke, dan jadi harus sesuai sama minat kita.
2: Betul.
0: Juga gitu ya kak.
2: Jalannya juga enak.
1: Mm-hmm. Benar banget,
0: Dan mungkin kan kakak ini usahanya di bidang
2: kreatif
0: yeah. gitu ya. Mungkin kakak mungkin pernah nggak sih kayak nyoba bisnis di bidang lain gitu pas kakak awal ngerintis sampai sekarang gitu.
2: Pernah dan sebenarnya dua kali sih. Mm-hmm. Yang pertama dua kali itu sama aja sih, usahanya sama, tapi dua kali nyoba itu poster.
0: Tetap ya. Sama di kreatif
2: iya,
0: juga ya.
2: Iya, tapi nyoba di bidang poster. Okay. Pernah.
0: Terus di usaha kakak sekarang ini kayak apa sih kak yang paling best seller diminatin sama pelanggan gitu?
2: Untuk sekarang
0: ya.
2: Yang baru sih, baru launching dan baru mulai itu ada di Kitchen Clicker kak.
0: Kitchen Clicker itu yang kayak mana kak?
1: Apa tuh kak?
2: Kitchen Clicker tuh yang kitchen yang kayak pakai keycaps itu kak. Yang bisa dipencet-pencet dan berbagai bentuk.
0: Jujur belum tahu.
2: Nanti deh yeah. kalau
0: mungkin teman Radua juga yang belum tahu boleh langsung dicek di Instagramnya gitu ya. Dan selain itu kak mungkin
2: Paling best seller sih tetap ke pin sih, pin tutup botol iya. dan pin kecil itu okay. best seller banget sih di aku.
0: Karena bisa custom gitu ya kak.
2: Bisa dan custom dan banyak banget pilihannya.
1: Bagi kan yang minat banyak banget ya sekarang
2: yeah.
1: ini. Banyak anak-anak culture yang
0: culture,
1: pengen pakai pin itu loh di tasnya.
2: Betul.
0: So teman Pro 2 mungkin yang lagi nyari-nyari gitu ya.
1: Yes.
0: Speaker yang bisa custom, terus pin, segala apa aja kak boleh tahu?
2: Ada kitchen, pin dan juga stiker. Dan kitchen tuh gak cuma satu macam kak. Ada okay. kitchen button. Kitchen button tuh yang kitchen bullet itu.
0: Yeah.
2: Terus ada kitchen clicker. Okay. Ada juga kitchen kayak makrame. Ada okay. akrilik seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya di custom sama foto kita sama pacar
2: bisa gitu, banget. Bisa banget. Banyak banget yang udah nyoba sih. Dan okay. alhamdulillah worth it.
0: Oke. Untuk ngecek ini kak mungkin price listnya.
2: Price list gitu. Ada di Instagram semua.
0: Ada di Instagram semua ya.
2: Tapi kalau untuk custom boleh by WhatsApp.
0: By WhatsApp. Oh.
2: Betul. Okay, ada WhatsAppnya di bio.
0: Di Instagram ya.
2: Ada di bio.
0: Oke. Cek Instagram di mana kak?
2: Ada di james.sticker.
0: Oke, teman Pro 2 kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Masih bakal ngobrol okay. lagi
1: banyak
0: sama.
1: Yang mau diobrolin ya.
0: Mungkin teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya
1: atau kepo nih ya, langsung aja cek di Instagramnya @james.sticker ya.
0: Betul.
1: Yang tertarik sama Keichan-nya atau stiker-stiker yang keren-keren itu.
0: Atau teman Pro 2 yang mau nanya-nanya juga sekarang. Yes. Boleh langsung nanya ke kita juga teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081-799-925-925
1: atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tungguin di sore ceria.

0: berdua masih barengan sama Ellen Febriani
1: dan juga Naila Cantika
0: dan
2: Asyarif.
0: Oke, okay. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman perdua soal usaha dari Kak Syarif ini. So ini udah ada pertanyaan juga dari teman perdua ya dari WhatsApp, yes. Dari 081 32 sekian sekian sekian, katanya Kak kalau sekarang ini ada nggak sih lagi promo atau lagi ada layanan yang terbaru gitu dari gym sticker sendiri?
2: Mungkin kalau buat promo sih sekarang-sekarang ini belum ada ya,
0: okay.
2: Ataupun layanan paling sih ya di custom itu sih Kak, mm-hmm. Untuk sekarang ini karena lagi benar-benar sibuk di branding dan juga persiapan untuk produk-produk baru.
0: Oke. Jadi bakal ada produk-produk
2: bakal,
0: baru
2: ya, lagi. Ada bakal ada produk-produk baru lagi.
0: Dan mungkin untuk price list ya Kak dari berapa?
2: Kalau price list itu start dari 5.000 Kak
1: dan paling 5.000.
2: Betul, dari 5.000 dan paling mahal hanya di 32.000.
0: Oke, itu
1: jadi sangat ramah kantong banget tuh ya, apalagi buat kantong mahasiswa dan pelajar tuh.
2: Betul banget.
0: Dan ini bagaimana sih Kak caranya ngehubungin atau mesen produk dari James?
2: Untuk ngubungin bisa langsung aja ke Instagram, mm-hmm. Ada james.sticker, mm-hmm. Ataupun WhatsAppnya ada di bionya,
0: okay.
2: Boleh langsung aja. Dan bisa untuk COD-an, okay. Ataupun langsung ke event-event itu boleh banget.
0: Jadi bisa COD ya teman perdua. Mungkin kalau kalian kejauhan gitu ya Kak, ketemu tengah aja gitu.
2: Itu bisa banget. COD-nya menyesuaikan.
0: Iya, COD di Kemiling gitu.
1: COD di kampus atau ya.
2: Bisa banget.
0: Oke, dan kakak selama usaha ini gitu ya, ada nggak sih kakak nerima pesenan yang mungkin ribet atau susah gitu?
2: Mungkin kalau ribet sih banyak sih, namanya custom ya kak. Jadi mungkin ribet di desainnya kak. Jadi kayak mungkin nyesuain backgroundnya, ataupun nyesuain bentuknya, apalagi bentuk-bentuk yang kadang nggak normal nih kak. Jadi kayak cuttingnya tuh ribet.
0: Dan mungkin ada nggak sih kak kayak yang dia tuh mesennya banyak gitu, terus deadline-nya hari ini jam 3 gitu.
1: Mepet banget gitu ya.
2: Sebenarnya banyak banget kak, yang karena gitu udah udah dijelasin padahal kalau kadang tuh nggak bisa kak sehari atau dua hari. Ada mungkin kalau stiker bisa sehari, tapi kalau untuk yang lain tuh nggak bisa sih kak. Mungkin kalau banyak banyak banget sih. Aku pernah nerima pesanan gym sticker tuh dari anak-anak FISIP, FISIP Unila pernah. Dari anak-anak UGM, Undip.
0: Dari luar-luar Lampung juga.
2: Luar-luar Lampung, terima dari universitas-universitas luar.
0: Tuh teman perdua kalau misalnya kalian mau ngirim ke luar Lampung juga bisa ya Kak?
2: Bisa banget ya. Sangat bisa banget.
0: Nanti bisa langsung dikirim lewat paket.
2: Iya, bisa banget Kak.
1: Tapi Kak, menurut Kakak nih ya, apakah bisnis printing dan sablon ini masih menjanjikan ya di era digital sekarang?
2: Mungkin mau luruskan sih, aku tidak bergerak di bidang printing dan sablon ya. Mungkin printing iya, tapi kalau untuk sablon tidak sih.
0: Karena sablon tuh lebih ke baju gitu.
2: Lebih ke baju. Kalau aku ke printing aja, macam-macam printing itu kak. Ada printing stiker, kitchen tuh termasuk 3D print. Nah, kalau kitchen clicker tadi itu termasuk 3D print kak. Iya, jadi bikin sendiri 3D print segala macam.
0: Berarti kalau 3D print tuh bisa custom juga?
2: Bisa.
0: Dan
2: menurut aku kalau efektif atau tidak di era digital ini, menurut aku masih sangat efektif sih, karena kan mau acara sebagaimanapun pasti printing tuh tetap digunakan.
0: Benar. Malah sekarang lagi hype lagi gitu ya,
1: banget ya sama anak muda sekarang.
0: Apalagi sekarang udah tumbler, terus di phone case. Betul. Gitu-gitu kan. Jadi udah hype lagi gitu lah ya. Terus Kak, boleh gak sih dikasih tipsnya gitu buat teman produa yang mungkin mau mulai ngebisnis gitu Kak?
2: Kalau mulai ngebisnis, jalan aja sih dari apa yang mungkin diminatin ya. Dan teman-teman tuh bisa cari dari hal-hal yang terdekat dulu, gak perlu mikir yang jauh-jauh ataupun yang ribet-ribet. Mulai dari yang paling disukai aja, paling disukain dan diminatin, jalan dari situ sih.
0: Pokoknya itu.
1: Jangan takut untuk mencoba ya guys.
0: Betul, dan konsisten gitu ya Kak.
2: Betul, harus benar-benar konsisten.
0: Dan mungkin ada sedikit promosi gitu Kak untuk teman produa yang mau beli stiker di Kakak atau ada produk apa aja gitu yang bakal Kakak jual.
2: Teman-teman dari produa, kalau yang mau beli stiker, keychain, pin ataupun custom, boleh aja langsung cek Instagramnya ada di james.sticker, ada WhatsAppnya dan juga boleh DM aja langsung. Biar tahu info-info terdekat event-event yang bakal Jim Sticker datangi.
0: Betul. Gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin stiker, terus mau custom 3D, banyak, gitu bisa langsung ke James.sticker ya, yes, teman Pro 2.
1: Kalian pantengin aja ya, karena di situ udah lengkap banget informasinya. Ada mulai dari desain-desainnya, price listnya, atau lokasinya kalau kita mau bazar atau buka stand ya, Kak.
2: Pasti ada dikabarin kok.
0: Oke, terima kasih banyak Kakak Kara udah mau jadi narasumber kita di sore hari ini. Untuk Kak Syarif, semoga lancar ya bisnisnya, terus
2: banget,
0: banyak pelanggannya gitu.
2: Terima kasih kembali Kak.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Syarif soal bisnisnya gitu. So buat teman Pro 2, kita masih bakal temenin kalian sampai jam 5 sore ini ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin masih mau request lagu, boleh langsung aja teman Pro 2.
1: Langsung ke WhatsApp kita 081-7992-5925 atau di
0: Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bdl. Kita tungguin.

Teman Pro 2, saat lagi kita bakalan gabung barengan Pro 2 RRI Jakarta untuk dengerin langsung launching program nasional Pro 2 English Corner. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning aja ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya?
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody enjoy the show, di Zoom. Ya. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word. Mm-hmm. Yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Okay. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak
1: teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Ini
0: dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih.
0: Iya
1: sering sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven. Ah. Betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes,
0: okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit.
1: Ya. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu chamber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login nah, ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Salah.
0: Tak delete, Mas, fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes, juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi...
1: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava, Dava Radio Star.

0: you.
1: Thank you.
0: Jadi wow. gitu ya.
1: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Bener.
0: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google.
1: Yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
1: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
0: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
0: 4 orang. Ada yang berani?
1: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
0: What's the prize?
1: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
0: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
1: Sebelahnya boleh.
0: Pede banget kamu nih.
1: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, okay, 4 ya.
0: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
0: Novi. Using English dong.
1: Alright.
2: My name is Novi.
0: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
0: Aiska, alright. Your name and then the third lady here?
2: My name is Ahira.
0: Halo Aira, and the last, Sahira.
1: Sahira.
0: You look a little bit like Billie Eilish.
1: Yoi.
0: Yeah.
1: Billie Eilish.
0: No, alright.
1: Oh yeah, no.
0: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
0: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
1: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
0: Contoh ke gue dong.
1: Contoh. Oke.
0: Okay. Contoh.
1: Suruh mikir kan.
0: Let's say the answer is Mike.
1: Mike. Oke.
0: Okay. Mike. I am. There is a number 3 on a thing.
1: Yes.
0: And then the color is black.
1: All right.
0: And can make your voice louder.
1: Oh, wow.
0: And what am I? And then you have to sing it like.
1: Yes.
0: Lagu apa yang ada mic? Mic.
1: Ya gitu lah ya.
0: Paham ya teman-teman ya?
1: Kurang lebih paham ya.
0: Okay. Sing apa tadi?
1: Sing the answer.
0: Okay, langsung aja kali ya.
1: First question, I'm yellow.
0: I'm yellow.
1: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
0: What?
1: Okay.
0: Oh, boleh, you know.
1: Pakai mic dong.
0: So fast.
1: Oh, yeah. Nyalain dulu.
0: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
1: Salah.
0: Ants.
1: Salah. Oh, itu semut.
0: Oh, semut.
1: Semut bukan smooth.
0: Oh, bukan.
1: Beda.
0: Cek. Oh, ini.
1: What's the answer?
0: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
0: Nyala. It's on, right?
1: Mana ya? Tahu.
0: Okay, what's the answer?
1: The answer is...
0: I'm yellow, I'm spread on
1: bread,
0: and then?
1: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
0: Oh.
2: Criminal undercover.
0: Yes, butter ya. Okay.
1: Bener ya, Juri ya?

0: E of Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Billions of people live here. What am I? What city am I?
1: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
0: Ada dong.
1: Apa ya?
0: Ada yang tau?
1: Tau.
0: Oke, let's go.
1: Kamu nyontek apa itu ya?
0: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
1: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku
0: nyanyikan.
1: Tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, nah coba.
2: Hi.
1: Yes,
0: oke, okay, gak apa-apa.
1: Sing it, it's okay.
0: Easy.
2: School in Jakarta.
1: Oh iya, yeah. School in

0: terima kasih. Oke. Okay,
1: bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Yo, bisa ya. Kita aja nyari mic nggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen di.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights. Da-na-na-na-na.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman. So, don't forget to speak English, yes. Ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

0: semua tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini kalian ditemenin dengan gue, DJ Kala dan juga
1: DJ Ziva. Dan kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: udah hari Jumat aja nih dan besok libur dan kita berdua nih bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik ya, Kal ya.
1: Ya, yes, bener banget. Ini kan dari Jumat ya, Zif. Besok Sabtu, Minggu, double tuh weekendnya ya. Ada dua hari gitu kan.
0: Iya, tapi nanti kita ngobrol lagi aja kali ya.
1: Iya, benar.
0: Ada apa aja nih, Kal?
1: Pertama nih dari movie yaitu Obsession Cinta adalah horor yang mematikan.
0: Dan yang kedua dari movie juga ada film Jangan Buang Ibu dan
1: terakhir ada music dari album baru Semoga Hanya Mimpi by Bernadia.
0: Kita dan bakal bahas semua itu di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Neneng.
1: Hai teman Produa.
0: Hai. By the way ya teman Produa, kalau kalian lihat studio ini hari ini rame banget ya Kal ya.
1: Jujur gak terlalu rame, tapi bisa dibilang rame ya Zif.
0: Rame. Kayak hati kalah gak?
1: Enggak, jujur hati gue lagi gak rame.
0: Kenapa?
1: Karena gue lagi kesel sama cowok gue.
0: Oh, dikasih tahu ya?
1: Soalnya dia denger siaran ini ya teman Produa. Jadi semoga nyampe gitu kan ke dia.
0: Nih buat cowoknya Kala ya, kalau dengerin nih cepetan chat Kala sekarang nih, karena dia lagi stay tune nih, lagi sambil buka HP sebenarnya.
1: Yes, gue dari tadi megang handphone ya kan, selain mau baca berita buat kalian, gue juga nungguin tuh kan bubble chat.
0: Kalau gue sih sepi sih, sepi.
1: Kenapa tuh Zif? Kok sepi? Tumben.
0: Kok tumben sih? Emang sepi ya sih?
1: Oh, gue kira selalu rame gitu kan.
0: Enggak, karena emang kayak gimana ya, ini kan lagi weekend juga nih.
1: Belum dong, kan besok weekendnya.
0: Maksudnya weekend buat sekolah.
1: Oh, oke, okay. Iya sih.
0: Ya, libur panjang, libur panjang. Jadi ya, yang ngechat gue cuman temen-temen kalau pas ngajak main aja.
1: Cowok lo kemana, Zif?
0: Cowok yang mana ya?
1: Oh, gak ada ya?
0: Kayak teman berdua. Kalau kayak gue sebenarnya enjoy aja sih liburan kali ini. Tapi kalau lo masih lama gak sih liburannya?
1: Gue udah nggak lama. Gue bulan depan gue udah mulai ospek.
0: Oh, gue minggu depan sih.
1: Minggu depan ya. Berarti emang minggu-minggu. Enggak, bulan ini tuh udah mulai kita sibuk gak sih? Yeah. Sibuk nyiapin segalanya. Kayak misalkan kegiatan ospek atau lo kan yang mau baru naik agit gitu kan?
0: Jujur kayak ada rasa-rasa takut nih ya.
1: Kenapa takut?
0: Memulai sesuatu yang serius gitu kan.
1: Oh, jadi lo udah dewasa gitu ya Zif ya.
0: Sih. Kalau teman Produa sendiri nih gimana nih? Kan bentar lagi kita mau mulai aktivitas. Sebenarnya enggak bentar lagi sih, masih ada beberapa waktu
1: minggu,
0: lagi.
1: Minggu ya, benar.
0: Iya. Tapi kalau kamu mau ceritain ke kita boleh banget nih. Di mana nih, Kak?
1: Di WhatsApp kita di 08179925925 atau di mana, Zif?
0: Di Instagram kita di @sorcerprodua. Kita tungguin kamu ya.

0: ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: That was coming from Teh Hijau by Tulus nih teman berdua. Wah, kalau dengerin lagunya yang Teh Hijau ini kayak
1: maca.
0: Enggak ya, jauh ya. Kayak liriknya tuh tak bisa jatuh cinta gitu ya kan, Kal. Jujur sedih sih, sedih.
1: Kayak apa sedih sih? Kan judulnya jatuh cinta, Zirf.
0: Karena kan tak bisa jatuh cinta.
1: Oh, tak bisa. Kayak,
0: mungkin ada beberapa orang yang pengen jatuh cinta gitu, tapi udah mencoba berbagai hal tapi gak bisa gitu cinta sama orangnya. Gak sedih banget gitu gak sih?
1: Karena ada banyak tapinya itu kali ya, Zif ya.
0: Iya, cuman kayak kalau misal ngerasain hal itu tuh kayak semoga cuma di mimpi gitu gak sih?
1: Nah, ngomongin soal mimpi, gue juga baru baca nih tadi, Zif. Jadi tuh, ngomong-ngomong ini kayaknya dari aktris kesukaan cewek-cewek ya. Yang lagi galau khususnya.
0: Sama-sama nih, sama-sama galau kali ya penyanyinya.
1: Itu tuh dari Bernadia nih, Ziva. Nah, Bernadia ini resmi merilis album studio keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi.
0: Oh, kalau nggak salah, gue tau nih, apa? 24 Juni kemarin ya sih?
1: Benar, ikol update banget sih, Ziv.
0: Iya dong. Kalau by the way, gue tuh orang yang ini loh, kayak suka dom scrolling itu. Jadi 24/7.
1: Oh, iya. Dan gue dengar katanya album ini tuh apa ya, dia tuh men-share 10 lagu yang ngangkat berbagai keresahan dari ya tadi, dari relationship, about love, fear, bahkan sampai ke happiness gitu.
0: Oh, itu yang karya ini gak sih, yang sialnya hidup harus terus berjalan yang pertama.
1: Benar.
0: Kalau yang kedua ini kan Semoga Hanya di Mimpi, kayaknya pas berjalan normal deh, tapi ada galau-galaunya juga gak sih, Kal?
1: Iya, kan kemarin kan, kalau kemarin tuh ada galau tapi happy. Kalau di album sekarang tuh lebih ke lurus-lurus aja gitu ya, Ziv?
0: Iya, cuman kayak tetap ada, ya khasnya Bernadia lah ya, tetap galau-galau gitu.
1: Dan lo tau kan gimana khas ciri khas lagu yang dia buat dengan suara ciri khasnya itu juga.
0: Nah, Bernadia ini juga ngaku nih, Kal, kalau album itu dari asalnya tuh dari ketakutannya terhadap rasa tenang. Jadi dia tuh kayak abis nemuin istilah kerofobia. Jadi itu tuh ketakutan akan kebahagiaan karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya. Gitu. Bahkan dia pengen nih ngerubah lirik lagu Laut Yang Tenang karena takut kata-katanya itu ditulisnya itu jadi kenyataan. Takut kayak manifesting gitu gak sih, Kal?
1: Jadi karena dia tak apa ya, akan segala ketakutan dia itu, akhirnya dia merubah liriknya itu tadi.
0: Tapi dia pertahanin sih versi awalnya.
1: Dan yang setelah gue ulik ya, Zif, dalam proses pembuatannya tadi tuh, Bernadia itu ngegandeng sejumlah kolaborator baru kayak Enrico Octaviano, Baskara Putra, Dennis Ferdinand, ada bahkan grup Perunggu, lo tau kan?
0: Iya, yeah, wow.
1: Dan ada Vega Antara ya, sekaligus yang kembali bekerja sama dengan Petra Sihombing serta Randy Pandugo. Dari sisi musikalitasnya ini ya, Zif, bertajuk Semoga Hanya di Mimpi itu menghadirkan warna musik Indonesia era awal 2000-an katanya nih. Dengan dominasi instrumen organik, dia itu kan dipadukan sama sentuhan elektronik ya. Tapi meskipun begitu, dia juga tetap nawarin nuansa baru.
0: Wow, emang kalau Bernadia bikin album nih gak kaleng-kaleng gitu ya. Kolabnya juga gak kaleng-kaleng. Tapi walaupun nuansanya baru, itu tetap mertahanin ciri khasnya Bernadia gitu loh, Kal. Jadi
1: ya kan,
0: kayak vokalnya, lirik-liriknya, keresahannya pun gitu.
1: Dan gue tuh paling suka jujur sama apa ya, tone vokal Bernadia tuh, Ziv.
0: Iya, kalau gue suka juga. Tapi gue lebih suka cara dia membuat lirik-liriknya gitu loh.
1: Kayak apa,
0: kayak
1: ya?
0: Kayak agak puitis gitu, Jadi kayak kita tuh yang ngedengerin ikut ngerasain apa yang dimaksud sama Bernadia ini.
1: Misal dia lagi sedih, itu tuh liriknya sedih banget.
0: Sedih banget,
1: ya kan? Jujur gue pernah tuh dengerin lagunya dan gue tuh sampai ke bawah feels, nangis-nangis beneran.
0: Iya kan?
1: Padahal gue lagi gak relate gitu.
0: Padahal lagi gak ngerasain sakit hati gitu, tapi tetap kerasa gitu.
1: Kalau sekarang sih kayaknya gue lagi ngerasain sakit hati ya, Jim.
0: Jadi mungkin ini bakal relate nih, Kal.
1: Kayaknya ya.
0: Dah, ini kita puterin Lawan Waktu dan Jarak by
1: Bernadia.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Iko, air lautnya naik ya. Ih, Iko, airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku jatuh lagi. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kayak tapi cintanya salah satu aja kan sih, kayak satu sisi apa sih bahasanya? Rata kanan. Kalau kan namanya rata kanan enggak?
1: Rata kanan kalau dulu kan,
0: rata kanan. Kalau dulu tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Sekarang chatnya rata kanan.
1: Yes.
0: Kayak siapa gitu ya?
1: Enggak, bukan aku sih.
0: Bukan ya?
1: Kamu.
0: Enggak sih kayaknya.
1: Enggak juga. Tapi kayak dari lirik-liriknya itu kayak if I may just take your hand, kayak obses gitu gak sih?
0: Lebih ke obses ya teman Pradua. Jadi bukan benar-benar yang pure cinta gitu kan Zif. Jadi ngomongin obses, kita punya apa nih Zif?
1: Kita punya yang mau dibahas nih teman Pradua. Ada film baru namanya tuh Obses.
0: Wow.
1: Obsession.
0: Gue sempet beberapa kali itu lewat di reels Instagram gue, di FYP gue itu lewat tau Zif.
1: Iya, gue juga udah lihat sih trailernya dan emang sih kayak mendegangkan gitu. Dia tuh bukan tipe yang horror jump scare gitu, tapi tahu nggak sih kayak psikologinya gitu nggak sih?
0: Yang diserang gitu ya Zif. Gue tahu banget soalnya yang gue lihat ya dari trailer itu tadi, trailer sorry ya teman berdua, itu dia itu lebih ke karena obsesi cinta dari laki-lakinya ya?
1: Iya, dia kan. Cinta tuh, terus dia kayak beli sesuatu gitu gak sih di toko? Kayak ada ranting.
0: Iya, dan itu tuh
1: tuh dipotekin.
0: Nah, bener.
1: Keinginan dia tuh terjadi kenyataan.
0: Bener.
1: Dia tuh pengen ceweknya itu cinta sama dia. Malah kebablasan nih cintanya.
0: Yang gue dengar sih itu sama aja dengan pelet ya, Zif.
1: Iya,
0: jadi kayak ranting itu tadi, itu pelet.
1: Iya, dan itu jujur serem sih. Dia tuh expect-nya mungkin kayak cinta yang kayak love, funny gitu kan.
0: Yes.
1: Tapi malah berujung cinta yang agak lain nih cintanya.
0: Iya benar. Kan yang dari apa POV laki-lakinya itu dia mengharapkan apa ya sisi cintanya tuh kayak apa ya dari love apa sih?
1: Apa love apa nih? Love.
0: Pokoknya perjalanan cinta. Tapi yang dia dapetin itu, yes. Tapi yang dia dapetin itu malah
1: horror story.
0: Yes, benar.
1: Dan by the way nih teman-teman dua, perekaman filmnya itu budgetnya tuh terbatas dari sutradaranya Cory Barker katanya. Film ini tuh disebut punya sensasi dan teror horror yang kental tanpa mengandalkan adanya hantu ataupun jump scare. Obsession ini lebih dulu berlayar di bioskop global ya tadi pada bulan Mei lalu, cuman baru masuk ke Indonesia pada tanggal 26 Juni kemarin.
0: Dan sebagai penikmat film horror ya Zif, tentu aja gak akan nyanyain gak sih apa change buat kita tuh ngerasain langsung gimana sensasi apa ya kita nonton di layar bioskop gitu kan.
1: Surprisingly nih ya, gue tuh pengen ada niatan juga nih nonton, cuman penuh gitu, jadi kayak gue gak kebagian nih karena mungkin karena peminatan juga banyak gitu ya.
0: Dan menurut gue kenapa peminatnya banyak itu tuh karena filmnya itu agak relate gitu buat pasangan-pasangan zaman sekarang gitu loh Zif.
1: Iya, dan unik juga gitu kan.
0: Iya kan?
1: Bayangin kayak kalau gue sih tipe kalau punya hubungan ya tipe yang clingy juga loh. Jadi kayak mungkin banyak orang-orang yang ngerasa
0: relate
1: gitu. Cewek-cewek apalagi ya kan.
0: Dan gue kan sempet lihat ya, ada juga konten cewek itu tuh kontenin dia after nonton film Obses itu. Terus dia tuh kayak malah bete gitu sama cowoknya karena menurut dia ada beberapa scene yang itu tuh relate banget sama dia, dan cowoknya tuh pas nonton film itu kayak biasa aja.
1: Oh, tapi dia kayak merasa kayak
0: dia tuh relate
1: banget gitu ya
0: bener.
1: Kan. Tapi gimana pun juga Obsession itu
0: gak
1: kurang baik
0: ya teman berdua.
1: Kita boleh mencintai seseorang tapi jangan berlebihan lah ya teman berdua.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: That was coming from Kita Usahakan Rumah Itu by Salpiadi 82.
1: Kalau dengerin lagu ini tuh kerasa banget ya vibes family-nya gitu,
0: iya,
1: ya
0: rumahnya gitu kan. Kayak kamu boleh namai itu rumah kita.
1: Terharu gitu. Jujur kan, sedih gitu. Langsung mau netes tuh kan air mata gue.
0: Ya kadang kayak gue langsung keinget orang-orang yang gue sayang gitu. Kayak ibu gue, ayah gue, adik-adik gue. Iya. Pokoknya orang yang di dalam rumah lah ya. Dan kayak ada juga nih salah satu film ya yang relate. Mungkin kayak satu vibes itu sama lagu ini.
1: Jadi tuh masih tentang keluarga ya, Zev.
0: Iya.
1: Dari film Jangan Buang Ibu yang dia tuh udah tayang kan di layar kaca.
0: Iya, dan wow-nya nih ya, gongnya nih. Cuma 5 hari sejak tayang perdana, film itu berhasil meraih 1 juta berapa nih
1: bahasanya? 1.077.789.
0: Dan ini menjadikannya film ke-14 yang menembus angka 1 juta penonton sepanjang 2026.
1: Jujur itu pencapaian ya, pencapaian terbesar juga gak sih, Ziv?
0: Iya, karena baru 5 hari loh tayang, langsung banyak itu penontonnya.
1: Berarti emang, apa ya, Indonesia ini lagi relate gak sih sama film-film yang, apa ya, berhubungan sama keluarga.
0: Gitu. Karena emang ini lagi libur juga sih, jadi pengen spend waktu gitu kan sama keluarganya.
1: Apalagi kalau misal keluarganya tuh keluarga, especially dari keluarga Cemara ya, yang tiap minggu itu pasti, apa, liburan gitu kan. Pasti kalau nonton tuh, kalau ada yang apa bau-bau keluarga pasti langsung ditonton.
0: Dan by the way, ini tuh tentang kisah ibu tunggal yang dibuang ke panti jompo.
1: Oh, jujur kalau udah nyebut-nyebut ibu, gue nggak bisa. Kadang langsung
0: sedih banget. Langsung keinget itu kayak pengorbanan ibu kita.
1: Iya, dari awal hamil, melahirkan gitu kan.
0: Kayak itu juga pertama kali pernah dengar nggak sih kayak
1: apa?
0: Itu juga percobaan ibu kita pertama kali jadi ibu.
1: Nah benar.
0: Jadi kita tuh kayak nggak boleh ngelawan-ngelawan gitu loh.
1: Karena dia juga apa ya, jadi ibu tuh udah pertama kali. Terus kalau di kedapatan anak yang kayak gitu pasti dia juga ikutan sedih kan.
0: Iya. Dan itu tentang film keluarga yang disutradarai Hadrah Dayang Ratu, diadaptasi dari novel Jangan Buang Ibu Nak, karya Wahyu Dera Priyangga.
1: Dan ngomong-ngomong, film ini tuh ngangkat kisah tentang perjuangan seorang ibu tunggal yang dia tuh merasa diabaikan lalu dititipkan ke panti jompo oleh anak-anak mereka. Dan anak-anaknya itu setelah sukses, itu tuh menyoroti tentang konflik emosional dan dinamika hubungan keluarga di masa tua.
0: Iya, jadi setelah suaminya meninggal dunia, Ristiana ini harus berjuang seorang diri membesarkan ketiga anaknya hingga dewasa. Jadi kayak mencurahkan seluruh hidupnya ya. Demi memastikan mereka tuh punya kehidupan yang lebih baik. Cuman pas anaknya sibuk gitu, punya kehidupan masing-masing, Ristiana ini justru mengalami pengabaian pada masa tuanya.
1: Tapi jujur itu emang relate gak sih di apa ya, di masa-masa sekarang? Karena kan emang apa ya, lebih ke Gen Z itu lebih mentingin diri sendiri kan.
0: Iya, individualis juga ya.
1: Jadi kalau misalkan untuk ngurusin kedua orang tua atau ngurusin salah satu dari mereka, apalagi kalau misalkan anaknya ini ngerasa dia tuh maunya berjalan terus gitu, kayak dia masih mau ngejar banyak hal, itu dia pasti kayak ngerasa ngurus kedua orang tua tuh kayak agak beban gitu kan.
0: Iya, tapi kayak sedih banget gitu gak sih Kal? Kayak kita harus berpisah sama ibu kita yang udah dari kecil nemenin kita gitu.
1: Dan apa ya, gue ngerasa kalau misalkan ninggalin orang tua gitu di panti jompo itu tuh kayak sedih gak sih? Maksud gue as long as kita masih bisa gitu kan ngurus, kenapa enggak gitu?
0: Dan cuman ibu kita lah yang nemenin kita selama beranjak dewasa.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: 92,5 Pro 2 Radio Menampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah 2 jam nih DJ Ziva dan juga DJ Kal nemenin kamu. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah request dan cerita-cerita bareng kita. Terakhir dari kita, let's Ziva share and express your wellness all with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sky di udara, tetap di udara. Kale, Ziva, signing out.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: 105 FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kota ini tak sama tanpamu. Nadif bahasa lama.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Kota ini ya
0: beda kalau enggak ada lu gitu kan. Niatnya begitu kan.
1: Iya, tapi sih kalau menurut gue sama-sama aja sih. Kayak ada yang berubah.
0: Sama aja macet tuh di depan RRI.
1: Eh, lagi macet banget ini ya?
0: Parah, itu yang menuju ke berarti kemana tuh? Ke
1: Sudirman. Arah,
0: iya, ke Bundaran HI. Macet banget teman berdua.
1: Ada apa?
0: Nggak tahu. Pada ke menuju ini kali JCC kan ada Jakarta X Beauty hari ini.
1: Oh. Iya. Tapi emang nggak cuma itu aja. Ada beberapa event juga.
0: Ada event lainnya juga kan. Iya.
1: Lagi banyak acara. Mungkin karena momennya juga pas liburan ya.
0: Liburan juga. Gajian juga. Gitu.
1: Tapi jujur, gue belakangan kalau misalnya ke event-event gitu udah agak capek.
0: Karena
1: terlalu banyak orang.
0: Nah, gue kan juga niatnya mau ke sana ya. Tadi pas lihat postingan orang, ih banyak banget orang nggak jadi ya. Kayaknya. Nggak.
1: Dan ada beberapa event yang lu mau masuk harus bayar kan?
0: Itu bayar.
1: Nah itu bayar. Uh-huh. Walaupun emang mungkin dapat kayak semacam goodie bag, free sample apa gitu-gitu. Ya. Cuman waktu itu tuh kayak gue pernah datang ke event waktu itu baju-baju brand lokal gitu di PIM. Waktu itu di PIM 3. Waktu itu kebetulan gratis. Yang di atas itu kebetulan gratis. Nah gue juga nggak diniatin. Jadi kebetulan gue lagi ke PIM. Terus
0: ada acara
1: di situ, gue ke atas dan belum terlalu rame waktu itu karena belum viral-viral banget kan. Cuman pas gue bandingin harganya sama di online sama aja. Iya, gitu. Betul. Jadi kayak kemarin juga Jakarta Fair kan kayak udah bayarnya mahal, terus kan jadi kayak udahlah gue beli online aja gitu.
0: Iya, sebenarnya gue pengen ini tahu aja vibes-nya karena kan gue belum pernah ke JXB kan.
1: Oh iya.
0: Ya, sama kan lagi rame parfum kan.
1: Terus
0: biasanya banyak parfum. Biasanya di JXB itu banyak collab-collab yang rilisnya pas di JXB doang tuh.
1: Oh iya
0: benar. Gitu kan.
1: Iya, ya, karena lu parfum entusias ya.
0: Parah. Iya, kebetulan parfum gue udah mau habis kan.
1: Ini dong gue nanya tadi yang itu yang mirip sama parfum gue yang itu.
0: Harus,
1: tapi yang harganya lebih murah ya. Yang ini harganya agak mahal kan. Kayak gue butuh yang harganya setengahnya aja dari harga parfum yang ini. Tapi wanginya mirip dan ketahanannya juga segitu.
0: Lu kalau mau murah mau tahan pakai minyak telon aja. Minyak telon lu pakai tuh.

0: Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil-Jepang sama Inggris-Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat
2: iya,
1: sih.
2: Kurang bersahabat,
0: iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, iya betul.
0: Lumayan menolong iya, tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Dan. Gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Oh, luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet, datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Ya, iya, dua tahun yang lalu
0: ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus, kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya?
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah?
0: Enggak, iya. Setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis, macem-macem sih. Karena misalnya Mika pada saat itu yang mau menikah ya.
0: Iya.
1: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif. Mungkin bikin proyek masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Yeah. Time skip
0: ya nggak sih? Time skip moment tuh.
1: Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa
0: itu.
1: Dan tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh ke kertas bareng-bareng overdose gitu?
1: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Benar. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Oh, oke.
2: Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
0: Kalau gimana, Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang ingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya,
0: semoga
1: jadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun di Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan Padel ya.
1: Padel
0: ya?
2: Padel
1: ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 m. Bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman berdua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman berdua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman berdua kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam kak, Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Gitu ya. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa gue percaya.
2: Bisa gue percaya
1: sering diputar. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi bisa gue percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: Nah, 2017. Iya, lumayan lama. Udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa kau percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah, yeah. Nggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya sebenarnya bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya.
2: Iya sih.
1: Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi enggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disiasiakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius? Langsung tagihin gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview ya.
1: Dari lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu. Kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman gue gak bisa suara bagus aja. Oke.

0: akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin nah, ini
1: itu
0: atau
1: akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu kan tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, gak cuma cowok-cewek, gak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu.
1: Wah, iya sih. Kadang beda-beda orang, beda orang beda saran ya
0: kan.
1: Ya, tapi mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu
3: yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan.
0: Itu
3: yang kadang memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa. Seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Iya sih,
3: jadi kayak
0: sih.
3: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio okay. Nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, Betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh, ya,
1: kayaknya ternyata yang kita karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitulah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar.
3: Nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita udah overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma
0: album.
1: Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin. Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Mau bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak bisa dibantah kalau kita enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh, oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow, keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: terus sound check-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Satu.
0: Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya? Mada ya?
2: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayaknya fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Bener,
1: kayaknya
0: Mada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh iya. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temennya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys,
2: temennya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kompak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: 2M. McLaren bisa beli enggak?
0: Mana enggak suka. Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mana dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Meg?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mad? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova habis mentok.
0: Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mikir bisa?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA.
0: Paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
3: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Gak sejago itu.
0: Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga harusnya Mika.
3: Mika kali
0: ya. Enggak, ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
3: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oke.
2: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh.
1: Kayaknya Ruben sih.
2: Terus. Iya. Serius?
3: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lu saat di rumah. Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
3: Tapi dia punya otoritas ya. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak gak nurut sama orang tua atau apa jadi...
2: Karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu. The Overtune mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Lo udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya. Thank you, Resi,
1: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertune su?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: the time.
1: Teman bola tamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

0: Prodi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Malam ini kamu bakal ditemenin sama Delaila Cahyani,
1: Ashifa Nurismi,
2: dan juga Nisha Andalingga. Malam ini kita bakal bahas yang pastinya bikin kamu merinding nih teman berdua. Sampai jam 10 malam nanti cuma di Scary Night. Yang tak terlihat selalu ada.
3: Masa sih?

0: kita ya berempat. Malam ini kita bakal ngapain nih, Nes?
1: Yang pertama kita bakal bahas mistis or mitos nih, teman berdua.
0: Iya, yang kedua kita bakal ada UGD, unit gaib darurat.
2: Dan yang terakhir seperti biasa, teman berdua, kita bakal ada teror, teman horor ya.
3: Dan semuanya bakal kita bahas malam hari ini, teman berdua, tentunya di Screenex sampai jam 10 malam nanti. Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Ya, teman Pro 2, balik lagi ya. Masih bareng kita berempat, gak lama-lama kalau kita perginya ya.
3: Iya, kita berempat aja intinya malam ini.
2: Pokoknya kita berempat, gak ada yang lain. Yang lain keluar, yuk, keluar, yuk.
6: Aku ada, aku ada. Aku ada.
2: Nah, ini yang terlihat selalu ada tuh.
3: Benar, ini dia orangnya. Sumpah merinding banget gua. Gua merinding banget di sini.
2: Kenapa? Itu karena kena bulu. Jenggot.
1: Jujur takut.
2: Aduh, sakit banget, sakit banget.
3: Enggak ya. Ada yang takut, kenapa lo takut?
1: Jujur, gue mau cerita dulu nih ya.
3: Boleh.
1: Nah, jadi tuh gue kalau setiap pulang siaran tuh ya, gue kayak merinding banget. Karena di perjalanan pulang gue, itu tuh ada rumah kosong. Jadi setiap gue lewat situ, jadi gue tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue nih.
3: Gitu. Yang di teluk itu ya?
1: Iya. Di situ tuh gak ada lampu. Jadi tuh kalau gue pulang malam-malam tuh pasti kayak merinding banget gue.
2: Merindingnya sekujur tubuh pasti.
1: Sekujur
3: udah
1: tubuh.
3: Udah deh, lo jangan buat orang takut loh. Nggak usah buat orang takut. Yang lagi AC-nya 16 derajat loh. Iya, wajar dingin, gemeter gitu ya kan. Gua,
2: ini juga kayak angin-angin malam kan emang bikin masuk angin, angin duduk itu kan ada.
3: Angin lari.
2: Ada.
3: Bisa. Angin maraton kali ya.
2: Jadi
3: dia ya.
2: Yang bikin dingin itu tuh angin-angin luar kali, Nes. Jangan
1: Jangan suges.
2: Jangan suges dong.
1: Ya, gimana ya?
2: Coba berpikir karena positif.
3: Betul. Coba pikirin secara logika.
2: Iya. Gimana menurut lo kenapa merinding? Ya mungkin karena ada rumah kosongnya.
3: Betul.
1: Kayak ada yang ngeliatin gitu setiap gue lewat tuh.
3: Bisa jadi tuh. Tapi
1: siapa?
3: Kayak
1: satpam? Enggak ya.
3: Itu bisa jadi benar.
2: Cuma sebelah kanan ya kan?
3: Benar, iya. Bener. Siapa tau juga kayak gue tadi kan. Kayak apa? Merinding banget kan samping gue kan tadi kan. Ada itunya tadi. Itu gue, halo.
2: Kalau pas tuh orangnya tuh berbulu banget ya.
3: Iya.
2: Ya kan? Jadi kayak kesenggol tuh geli, merinding.
3: Betul.
2: Gitu. Jadi kayak enggak semua tuh harus dikait-kaitan gitu, kait-kaitin gitu loh, Nek.
0: Sama hal-hal yang gitu.
2: Betul. Jadi santai.
1: Karena di sampingnya itu ada kuburan, makanya gue tuh selalu merinding gitu.
3: Ih, kalau itu gue juga merinding sih. merinding juga gue.
2: Cuman kan ya gimana sih, kuburan tuh kan tempatnya orang yang udah enggak ada.
0: Iya.
2: Terus kalau orang enggak ada itu kan udah kembali yang ke atas
0: kan? Jadi
2: Tuhan.
3: Iya.
2: Jadi kayak udah enggak ada urusannya loh di situ. Kayak santai aja, Bro.
3: Tapi emang kadang ya kalau lewat gitu kan, misalkan lewat atau papasan dengan kuburan. Lewat motor papasan sih.
1: Tapi kalian kalau lewat kuburan tuh berdoa enggak kayak Allahul ilahi lagi gitu, enggak?
3: Berdoa, apa gimana? Gua permisi, berdoa kayak gitu. Ya Allah lancarkanlah perjalanan hamba gitu ya kan. Ya. Aduh, ngeri dikit.
1: Kalau lu gimana lagi?
3: Gitu.
0: Kalau gua kadang gua doakan bismillahirrahmanirrahim, rung langsung
2: gua. Dung jengkang. Itu yang ngerinya. Makanya santai kalau misalnya lihat kuburan. Ilmu.
3: Ya.
1: Ilmu, oke.
2: Itu ucapkan salam kepada ahli kubur.
3: Assalamualaikum ya ahli kubur.
2: Biar apa? Biar biur bukan?
3: Bukan, apa tuh?
1: Biar
0: aman.
2: Nanti,
3: pantesan lu dibikin merinding kayak gini jawaban lu.
1: Ya,
2: biarin katanya. Biar yang di alam kubur itu kesiksa itu kayak ada jeda gitu loh. Berhenti gitu, yang disiksa itu diberhenti dulu. Kayak gitu.
0: Berarti kalau misalnya kita lewat berkali-kali kita kayak
2: Boleh balik biar dibantuin dalam kubur.
0: Iya, baik kan?
2: Baik.
0: Oh ya udah. Cuman,
2: boleh deh.
3: Tapi emang ya. Serem sih ya, kadang-kadang denger cerita orang yang kayak lo juga tadi, gue pernah ngerasain di posisi itu.
1: Aku pernah di situ.
2: Lampung suara ya?
3: Enggak. Ini kita back to topic ya. Beneran kadang-kadang gue ngerasa, bukan mungkin teman Pro 2 yang dengerin juga pernah ngerasa kalau lewatin di kuburan itu kayak takut, merinding, serem banget kalau malam-malam dan sendirian dan malam Jumat.
2: Betul. Karena kan bukan kuburan aja sih, kayak rumah-rumah kosong, bangunan kosong. Gue sih denger cerita dari teman-teman gue yang sering lewat, yang suka pulang malam gitu. Kalau gue kan jam 10 tuh langsung pulang.
0: Oh, anak baik ya?
2: Iya, gue anak baik.
3: Dulu kan?
1: Kalau
2: sekarang?
0: Enggak ya. Kalau sekarang enggak pulang.
2: Sekarang jam 10. Siapa namanya? Yang enggak bener loh kata teman-teman gua, kayak misalnya kayak Ido nih sering pulang malam, terus kayak kalau lewat rumah kosong apalagi yang berbau-bau kayak kosong gitu. Itu kata Ido tuh kayak ngeri aja deh katanya gitu.
3: Ada sesuatu gitu.
1: Tapi pernah enggak sih kalian lihat beneran gitu?
3: Pernah. Ini depan muka gua, mata gua.
2: Gua ini gua.
3: Enggak ya. Salah gua, maaf.
1: Bukan.
3: Salah, maaf.
2: Sanggup gue
3: on air lagi. Tapi emang bener ya, serem banget ya teman Pradua dengerin cerita horor teman Pradua gitu ya kan. Cerita Nisha tadi aja sempat bikin gue merinding sedikit. Betul. Ya.
0: Walau sedikit doang. Sedikit,
3: tapi nanti ya. Mungkin dia cerita lebih banyak bikin gue merindingnya lebih banyak juga.
2: Betul.
3: Sih ya.
2: Betul, apalagi kalau misalnya cerita dari teman Pradua yang serem-serem.
3: Betul.
2: Yang mau kita bacain cerita-ceritanya, bisa banget kamu kirim request cerita-cerita kamu ke WhatsApp kita di 081 799 2595
1: atau di Instagram kita di @pradobdl.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, masih barengan kita ya. Dan kali ini kita bakal masuk ke segmen yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu segmen Mitis or Mistos. Mitos or
1: Mistis. Nah, ngomongin mistis nih ya teman Pro 2, gue tuh selalu ngalamin hal-hal yang kejadian janggal gitu loh.
0: Apa tuh contohnya?
2: Jujur janggal gitu ya.
1: Kalau ngomongin yang serem-serem nih ya, jadi tuh kemarin papa gue sempet dirawat nih di rumah sakit. Okay. Nah, gue tuh kebangun tuh sekitar jam 11 atau 12 malam gitu. Karena gue kebelet. Okay. Gue kan jagain papa gue sendiri nih ya. Mm-hmm. Jadi mau gak mau gue tetap harus ke toilet dong.
2: Okay.
1: Toiletnya tuh di ujung lorong gitu. Nah, pas gue sampai di ujung lorong itu tuh kayak ada belokan. Pas gue pengen masuk, tiba-tiba gue sekilas ada ngeliat yang lewat gitu, kayak sekilas lewat set gitu.
2: Itu posisinya lo sendiri? Gitu.
1: Iya, sendiri gue.
2: Gak ngajakin gue, Ge.
1: Gak, ya gimana, Ge?
0: Pas
1: kan lagi keluarga. Jagain papa gua. Ya, lu minum sih, juga ya. Tah bareng gua enggak kan?
2: Ya gua kira lo kayak ada temen atau saudara atau kakak lo, adik lo gitu.
1: Enggak, gua sendiri.
2: Terus gua siap kok nemenin.
0: Enggak.
1: Karena gua udah merinding duluan gitu loh. Hmm. Jadi gua langsung balik ke kamar. Jadi menurut gua itu kayak mungkin arwah gentayangan dari rumah sakit itu mungkin.
0: Ih, bukan. Lu tuh halu doang kali atau itu tuh seseorang yang nakut-nakutin elu.
1: Gue serius, masa dibilang halu sih? Ih, itu hantu.
0: Belum tentu, itu halu lu tuh. Lu tuh ngerasa aja perasaan elu. Ternyata ya itu bukan hal gaib.
1: Gimana ya? Karena itu tuh bener-bener gue ngelihat bayangan lewat gitu loh.
2: Tapi
1: itu
2: lo kayak ngelihatnya real gitu ya?
1: Real.
3: Apa, kan kata dulu tadi sekilas.
1: Iya, sekilas.
3: Mungkin itu info.
1: Bukan, sekilas info ya.
2: Flash info mungkin dia ya. Tapi nih ya, kan kadang mata manusia tuh unik ya. Kalau bagian tengah penglihatan itu detail dan tajam gitu ngelihatnya. Mungkin lo kayak gitu mungkin. Apa kayak mana sih posisi mata lo ngelihatnya?
1: Karena langsung jep lewat gitu aja lo, kayak bayangan.
2: Makanya
1: gitu.
2: Tadi lo mungkin lo ngelihatnya pakai sudut ujung mata lo, jadi kayak cuman ngelihatnya sekilas saja kali, sama sensitif kan. Kalau kita ngelir itu kan kayak sensitif, bener gak ya gitu gak sih?
1: Bener,
2: nah iya. Di lorong rumah sakit yang lampunya redup lagi ya kan?
1: Iya,
2: oh,
1: karena makin, itu posisinya malam.
3: Iya,
2: sedikit itu cahayanya ya kan. Dan otak itu langsung bilang, eh ada orang tuh. Ternyata bisa jadi bukan orang, bisa padahal bisa juga orang. Jadi yang bener ada orang apa enggak sih, itu pertanyaan gue di situ sih sebenarnya ya. Atau tirai yang kena angin?
3: Ya.
2: Apa gue jadi dukun aja kali ya?
3: Sebenarnya kalau emang mau ngomongin lebih logikanya lagi, lo tuh capek Nes, ya kan? Lo nungguin orang sakit, ya kan? Posisi malam, yang harusnya istirahat, nungguin orang sakit.
1: Bener.
3: Dan mau buang air kecil, mau nggak mau kan harus dibuang tuh, mau nggak penuh kan?
1: Iya.
3: Nggak mungkin ditahan juga, posisi capek, ngantuk, terus ke kamar mandi yang gimana, apa namanya,
1: sepi,
3: lampunya
1: sepi,
3: itu nggak
1: ya.
3: Seterang itu loh, ya kan? Bener-bener kayak cuman redup kayak gitu ya, jadinya yang nggak ada itu jadi kayak kelihatan ada, padahal tuh kayak bisa jadi kayak mungkin bulu mata lo atau rambut lo yang kekibas sedikit kayak gitu loh.
1: Bener
2: nggak? Makanya nih ya, kalau itu mungkin justru sering dikaitin sama orang yang jaga malam, kayak kita nih kan lagi jaga malam nih kan di Pro 2 RRI Bener Lampung.
3: Siaran jaga malam.
1: Beda ya.
2: Ya mungkin itu perawat atau dokter kan yang sering shift malam ya kan, shift ya.
1: Betul.
2: Ya kan Nes, jangan overthinking deh ya kan ya. Mungkin tidur lo berantakan, capek, stres kata Siva tadi.
1: Iya kali ya, gue capek kali ya.
0: Iya benar, karena ya otak manusia itu kalau tadi dibilangin Rido benar, kalau kurang tidur itu bisa masuk kondisi yang namanya microsleep.
1: Apa tuh?
0: Jadi otak itu nge-restart beberapa detik gitu. Jadi kayak lo tuh ngerasa lo masih bangun. Tapi padahal sebagian otak lo tuh udah tidur.
1: Oh, nah, jadi gue kebayang-bayang gitu.
0: Iya, makanya di kondisi itu tuh lo sering halusinasi ringan gitu. Jadi kayak makanya tadi lo ngeliat sesuatu kan, tapi ternyata itu cuman bayangan gitu.
1: Kalau suara dipanggil gitu kayak Nes gitu.
0: Ya, tapi itu juga halusinasi ada. Sih sama.
2: Mm-mm. Ya tinggal lo jawab aja. Iya.
3: Ya mungkin itu juga bisa bayangan mantan kalau lo belum move on.
2: Atau ya, bayangan masih mantan crush lo atau gimana halo?
1: Udah.
2: Jadi mungkin bilang, itu
3: bisa dibilang mitos kan?
2: Betul.
3: Bisa dibilang mitos karena setiap hal-hal yang mitos itu pasti ada dikaitkan dengan logika yang beneran ternyata ya masuk di akal.
2: Dikait-kaitin gitu lah kalau kata gue sih ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ngait dia.
1: Ternyata selama ini tuh mitos ya teman Pro 2 ya.
3: Benar.
2: Tapi kalau ngomongin soal mitos ya teman Pro 2 ya, kira-kira teman Pro 2 itu ada pengalaman horor terkait mitos juga nggak sih?
3: Betul.
2: Terkait cerita-cerita horor apapun deh ya. Apalagi yang kayak Nesha ini tadi ya di rumah sakit yang horor serem, lampunya redup di ujung lorong sendirian lagi ke kamar mandinya. Itu enggak serem banget sih menurut gue.
3: Betul. Kalau dari POV teman berdua nih, pernah enggak ngerasain hal yang sama kayak
1: Nesha
3: atau lebih serem horor lagi bahkan di depan muka?
1: Iya, langsung aja cerita di WhatsApp kita di 081799295925 atau
0: di Instagram kita @pro2bdl
3: atau di Instagram kita yang lainnya di @broadcasteracademy.pro2.
2: Dan buat kamu yang dengerin kita di aplikasi kita di RRI Digital juga jangan lupa ya teman berdua, kamu komen-komen aja di sana ya.

0: 10% peserta PMN tahun 2025 langsung direkrut menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sebagian peserta lainnya masih menunggu proses rekrutmen. Pada tahun ini, PMN juga diperluas dengan membuka kesempatan bagi lulusan program profesi dan penyandang disabilitas. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi lulusan untuk lebih cepat memasuki dunia kerja. Demikian flash info dari Aina Aliadi. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih barengan kita ya di Scary Night ya.
1: Karena tadi gue udah cerita ya teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya kita mau dengerin cerita dari kalian di segmen yang satu ini, UGD, Unit Gaib Darurat.
2: Di Unit Gaib Darurat.
0: Yap, teman Pro 2 kita balik lagi, enggak lama-lama ya kita perginya.
3: Betul, sebentar aja kita ya, meninggalkan.
0: Udah.
3: Dan kali ini ya teman Pro 2 kita sudah ada nih cerita serem gitu ya. Cerita horor dari teman Pro 2.
0: Ya.
3: Panggil aja dia ini Heru.
0: Heru. Jadi si Heru ini punya cerita nih. Gue bacain ya ceritanya ya. Halo kak, jadi waktu itu gue pernah dengar pengalaman horor dari orang terdekat gue. Jadi dulu beliau datang ke sebuah rumah sakit di dekat rumahnya buat proses persalinan sama suaminya.
1: Okay.
0: Waktu udah malam nih, jadi dia ke rumah sakitnya udah malam.
1: Okay.
0: Dan menurut mereka semua itu kelihatan normal, rumah sakitnya kayak ya udah rumah sakit pada umumnya gitu.
1: Okay.
0: Lampunya nyala, ada perawat, ada bidannya gitu kan. Bahkan ruang bersalinnya juga beroperasi seperti biasa. Selama di sana mereka juga ngeliat kayak banyak pasien yang sibuk gitu, yang kayak berlalang sendiri gitu. Terus tuh kayak untungnya bayinya tuh lahir dengan selamat pada malam itu. Nah, yang bikin gue merinding nih ya. Pada besok paginya, emak dan bapak gue itu baru tahu kalau rumah sakit itu tuh ternyata udah lama tutup dan gak beroperasi lagi.
1: Hah? Wah, maksudnya?
0: Iya, jadi ternyata rumah sakitnya itu ya udah gak beroperasi. Yang dilihat malam-malam itu ternyata rumah sakit kosong gitu.
3: Dan anak itu lahiran di rumah sakit kosong itu.
0: Iya.
3: Yang ngebantu siapa?
0: Nah, gue nggak tahu. Gue lanjut dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi malam itu mereka sebenarnya ditolong sama siapa kan benar? Dan gue bingung karena dari kecil sering banget ngerasa ada yang ngikutin. Kira-kira gue harus gimana ya? Ternyata yang dilahirin tuh dia.
1: Oh, yang cerita ini tuh
4: true story gitu.
1: Jujur gue nggak expect kalau yang dilahirin itu dia.
0: Iya, jadi bayi itu dia.
1: Oke.
0: Makanya dia ngerasa kayak rada horor hidupnya.
3: Ini mimpi atau kisah nyata?
4: Sorry, ini nge-freeze tapi kayak kalau ini emang true story-nya dia, mungkin ada kali ya kayak cerita-cerita. Jokes maybe, kayak jokes dari orang tua ke anak.
1: Oh iya mungkin.
4: Jail kali ya orang tua kayak bercanda orang tua ke anak. Kayak ya ada aja gak sih bercanda?
0: Iya.
4: Bercanda orang tua ke anak. Jadi kayak emang anaknya suka dijailin. Soalnya buktinya dia fine kan sekarang. Dia oke-oke aja.
0: Iya.
4: Terus dia juga masih, apa namanya, mungkin dia emang ngerasa feelingnya kayak ada yang ngikutin gitu ya. Cuman menurut gue itu ya kecapean aja gak sih woy.
0: Iya,
3: tapi
0: bener.
3: Enggak sih, kalau menurut gue itu bisa jadi beneran. Karena kan tiap orang kan beda-beda kan, ada yang bisa merasakan, ada yang enggak.
0: Iya.
3: Ada yang pernah mengalami dan ada yang enggak. Bisa jadi dia beneran loh.
0: Iya sih, iya. Bisa jadi mungkin ya.
1: Oke deh.
3: Itu siapa?
1: Enggak. Bukan.
4: Itu teman kita.
1: Kaget banget ya, bajunya putih ya, putih-putih melati, Alibaba.
4: Gimana? Tapi kalau menurut gue ini cuman kayak fake story-nya dari emak bapaknya aja.
3: Enggak, kalau menurut gue ini beneran.
4: Kenapa sih lo selalu kayak merasa
1: menurut
4: ini
1: gue juga
0: nyata gitu?
1: Karena gue tuh selalu mengalami hal yang janggal, jadi wajar aja kalau misalkan emang ada kejadian seperti
3: ini. Bukan overthinking loh, ini kan di dunia di dunia ini kan banyak orang kan.
0: Yeah.
4: Okay.
3: Dan tiap orang itu enggak mungkin harus sama kejadiannya. Harus apa namanya istilahnya, punya eksperimen yang sama dan lain-lain, punya apa namanya pengalaman yang sama, kisah hidup di orang. Iya. Ya gak sih?
0: Iya benar.
3: Kisah hidup lo sama gue aja beda.
4: Jadi gak sama
3: ya? Ya gak sama, mungkin beda, ya? Cerita dia ini beneran kisah dia.
4: Oke deh kalau emang ini real story. Tapi buat siapa tadi yang cerita?
0: Heru,
4: kata gue sih banyakin istirahat aja.
0: Iya, terus berdoa juga ya.
4: Berdoa, ya mungkin karena dari efek capeknya gak sih lah. Jadi kayak
0: benar.
4: Dia ngerasa kayak karena dia sering capean. Jadi kayak apa yang tadi kita bilang, kayak yang gak ada tapi kayak kelihatan ada gitu. Padahal tuh kayak kibasan rambut. Terus kata gue sih ya, mending lo tanya deh ke mak bapak lo ini
0: bener. Iya apa? Ini bener atau enggak?
4: Bener apa enggak gitu, rumah sakit yang mana. Kalau bisa kan kita bisa jadi kayak
3: tidak ke rumah sakit itu gitu, atau gimana iya, maksudnya penelusuran, gitu. Penelusuran di situ.
4: Gitu ya kan, bener. Kita juga kepo loh. Maksud gue cerita-cerita kayak gini.
3: Yaudah deh, mungkin teman Pradua mau ada cerita yang pengen diceritain ke kita atau punya kisah yang mungkin relate ataupun pernah mengalami kejadian hal yang sama di rumah sakit ataupun dimanapun itu ya.
4: Betul.
3: Teman Pradua mungkin boleh banget cerita ke kita di WhatsApp kita di 081 79 925 925.
4: Atau kamu bisa cerita di lewat DM Instagram di @prodobdl
0: atau di Instagram broadcasteracademy.pro2 atau di aplikasi digital kita ya, RR Digital. Bakal kita tunggu sampai jam 10 nanti.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Photograph dari Ed Sheeran menjadi lagu penghantar kita ke cerita selanjutnya. Ada cerita apa nih, Do, selanjutnya, Do?
1: Yes, nomor 2 ini udah masuk lagi ya. Cerita dari teman pro 2 yang pengen kita bacain ya ceritanya, aduh, kisahnya, ya, story-nya.
0: Apalagi?
1: Udah.
0: Snap.
1: Udah.
0: Apa tuh? Bukan
2: dong.
0: Diary.
1: Ini ada cerita ya yang lumayan menurut gue bikin merinding ya. Karena tadi gue udah sempat baca-baca sih. Okay. Orang belum baca kan?
0: Belum.
1: Ya iyalah, orang gue yang baca.
0: Oke. Udah, ceritain. Merindingnya kenapa? Coba ceritain dulu.
1: Merindingnya itu nanti lo dengerin aja dulu gue cerita nanti. Kesepil dong merindingnya kenapa kan?
0: Ya kan kata gue kenapa?
1: Ya udah lo dengerin dulu lo
0: dia. Oke, oke, oke. Stop.
1: Ya. Ribut nih kita jadinya kan?
0: Enggak, gue gak ribut.
1: Katanya. Oke, ini tuh ngobrol dua ya. Katanya nih ada seorang ibu ya, namanya Eni, yang sempat lahiran gitu ya di rumah sakit di dekat rumahnya nomor 2. Nah, selebihnya lahir ya, ini ada dia masih harus nginep gitu beberapa hari di rumah sakit itu. Nah, selama dirawat ya, si ibu Eni ini ngerasa sering ada sosok yang mondar-mandir gitu di depan kamarnya. Tapi pas dicek, penasaran kan?
0: Iya. Setelah yang satu ini?
1: Enggak.
0: Bukan.
1: Enggak. Okay. Pas dicek lorongnya itu ternyata kosong teman berdua. Okay. Hampir sama lah, mirip-mirip ceritanya kayak yang
0: si Heru tadi.
1: Si Heru tadi. Yang lebih bikin merindingnya lagi nih ya, hampir tiap malam Deni ngaku dengar suara tangisan bayi.
0: Okay.
1: Terus warga sekitar itu bilang suara itu ada hubungannya sama cerita lama tentang seorang ibu yang keguguran nih tahun berdua. Terus depresi berat sampai akhirnya meninggal di rumah sakit itu. Gak ada yang tahu itu benar atau cuma cerita turun temurun ya. Tapi sampai sekarang itu masih banyak gitu yang ngebahas kisah itu. Nah, kira-kira suara siapa sih itu teman berdua ya? Gue yang di rumah pun masih merinding gitu ya kan ya. Kayaknya gue salah baca nih ya ini ya.
0: Kan masih cerita dia itu.
2: Okay. Kata dia gue di rumah pun ini merinding. Maksudnya cerita ke kita tuh dia ngetiknya sambil merinding gitu.
0: Ini aku ngetiknya sambil gemeteran gitu.
1: Gemeteran. Mungkin karena ada kalukas tadi.
2: Bukan, udah. Itu kan tadi.
0: Jauh ya.
2: Udah.
0: Oke, jadi intinya masih tetap tentang perbayi-bayian ya.
1: Dan tentunya masih tetap di lingkungan rumah sakit.
2: Lagi dan lagi.
1: Tapi ngomongin soal rumah sakit, lo orang ada kisah kejadian janggal yang kalian alami gak sih? Secara real gitu di rumah sakit.
2: Kalau gue enggak, tapi gue tuh kayak suka suges aja kalau ke rumah sakit.
0: Suges gitu ya.
2: Aku suges.
0: Tahan diri lo.
2: Gue ngerasa kayak gak tenang aja kalau ada di rumah sakit gitu loh.
0: Kenapa lo ngerasa gak tenang maksud gue?
2: Waktu itu gue pernah ya nginap di rumah sakit malam-malam. Terus tuh ini gak horor sih. Mungkin menurut gue horor aja. Jadi gue tidur. Terus tuh kayak di tengah malam gue kebangun. Kebangunnya itu ya gak karena apa-apa, karena gue ngerasa kayak nggak aman aja ini rumah sakit gitu.
0: Gelisah gitu.
1: Gue kira karena lo bangun karena ada notif
2: dari siapa
1: lo,
2: tuh
1: dari siapa gitu ya kan.
0: Tapi kata gue gini deh, kenapa kayak kita tuh nggak tenang kalau misalnya di rumah sakit. Sebenarnya kalau kita bahas tentang kayak ini realnya aja deh, kayak real di lapangan, fakta yang di lapangan aja, gak usah kita ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya lo pindah ke kamar di dalam rumah lo aja, pindah kamar yang bukan di kamar lo dan lo harus tidur di kamar itu pasti bikin lo nggak tenang, bener kan?
2: Iya benar, nggak bisa tidur
0: kan? Lo nggak bakal bisa tidur karena lo harus adaptasi lagi sama lingkungannya. Dan kayak tubuh itu juga kayak ngasih warning sendiri, kayak aman gak nih gitu sih menurut gue. Jadi mau dimanapun lo, bahkan di rumah sendiri, kalau misalnya pindah kamar aja, kamar mak lo deh gitu, kayak lo nemenin mak lo malam ini tidur karena mungkin bokap lo lagi keluar apa gimana. Itu tuh kayak ngerasa gak tenang aja, karena yang bukan itu bukan tempat kita.
1: Kalau kamar nenek lo?
0: Gue merinding banget.
2: Iya kenapa ya? Kalau kamar nenek, kamar yang udah tua-tua itu malah menakutkan.
0: Laila.
2: Gua.
0: Laila nek.
2: Jangan dong.
0: Laila nek.
2: Ikutan ya, merinding juga.
0: Bener
2: kan?
0: Loh maksud gue kayak vibesnya itu karena itu bukan tempat kita loh.
2: Iya sih.
0: Jadi kayak gak perlu jauh-jauh jalan-jalan gitu. Gak perlu gitu.
2: Ya perlu penyesuaian ya.
0: Perlu adaptasi lagi. Kalau itu sih by logic aja. Dan menurut gue sih, siapa tadi? Eni. Ini ya ceritanya emang bikin merinding gak sih?
2: Iya
0: benar. Bikin merinding. Dan ya Nesha Rido juga dengerin ceritanya juga merinding. Tapi kalau misalnya

0: sih maksa banget. Tolong sini di mute aja deh, tolong ya. Cuman kan karena emang malam, sepi suasananya. Jadi suaranya tuh mantul ke sana kemari, iya. Membawa alamat. Teng-teng.
1: Oh.
0: Bercanda. Bercanda. Jadi kayak kesannya tuh datangnya dari tempat yang gak jelas aja. Padahal tuh kan mantul ya, menggema gitu. Jadi
1: mungkin
0: juga
1: kepikiran aja, banyak pikiran.
2: Betul,
1: aja.
2: Iya, karena kan ya, dia kan abis ini juga ngelahirin
0: kan, energi kan.
1: Tapi kalau kata gue benar sih kejadiannya ini.
0: Lu stop deh kayak bikin suges ini benar, iya. Ini benar.
1: Ini gak suges.
0: Suges.
1: Ya kan dia yang ngerasain, suges. Kita kan gak ngerasakan.
0: Ya iya, ini kan POV dari gue, kenapa lo harus kayak gitu?
1: Enggak, ini POV dari gue, ini beneran.
0: Mute aja ya.
2: Jangan dong. Karena emang benar sih kata Rido.
1: Tuh kan.
2: Karena tuh kan kita kan gak bisa nyamain hal yang prasangka kita gitu.
0: Betul. Jadi ini mau, kan ini kan jawaban gue kenapa di, kayak dihakimi sih?
2: Iya,
0: tolong deh. Kayak gak pernah siaran deh kamu.
1: Enggak ya. Kita tetap, kita punya pandangan berbeda.
0: Betul,
1: aja.
0: Betul, opini masing-masing. Dan intinya kalau menurut gue kayak itu bayi lain aja sih, benar kan?
1: Benar sih ya, benar. Karena kan di rumah sakit banyak bayi ya kan, nggak cuma bayi Bu Eni itu aja ya. Betul. Kan. Tapi kalau kata gue Bu Eni benar sih ceritanya.
0: Masih dia kekeh dengan
2: pendirian ya.
0: Masih ya, yaudah deh kalau kayak gitu menurut lo aja deh, lo paling benar di dunia ini.
1: Ya deh teman pro 2, menurut teman pro 2 benar gak sih ceritanya Ibu Eni ini? Langsung aja ya, kirim di WhatsApp kita di 081 79 925 925.
0: Atau di Instagram kita, kamu bisa lewat DM juga ya. Kamu di @prodobdl. Dan
2: di Instagram broadcasteracademy.pro2. Atau ke aplikasi digital kita di Pro 2 RR Digital ya teman Pro 2.

0: publik maupun Kementerian Komunikasi dan Digital terkait perubahan status tersebut. Demikianlah info dari Maulana Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen terakhir ya, teman Pro 2, segmen telepon nih. Kita udah terhubung sama teman Pro 2.
1: Oke, siapa tuh?
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Bisa terdengar suara kita?
2: Bisa banget. Aku kedengeran enggak suaranya?
0: Aman. Masuk, masuk.
1: Halo, dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
3: Dengan siapa di mana?
2: Aku Fanny, aku sekarang lagi di kamarku.
0: Oke. Okay. Oke, okay, benar.
1: Oke
0: okay
1: deh, di kamar.
0: Fanny ya. Kamu mau cerita apa nih? Ayo cerita.
2: Jadi sebenarnya ceritanya tuh udah agak lama sih, Kak. Waktu itu kayak aku umurnya berapa ya? 10 tahun mungkin, tapi masih kebayang-bayang sampai sekarang gitu. Mm-hmm. Jadi waktu itu adikku, aku sama aku kan bedanya 3 tahun. Dia perempuan juga by the way. Mm-hmm. Dia kayak sakit, dan biasanya tuh emang kalau dia sakit tuh dibawanya ke rumah sakit, dan kayaknya itu udah kayak apa ya, regularly gitu. Okay. Cuma at the time karena nggak tahu gimana, nggak bisa ke rumah sakit, jadinya ke puskesmas.
0: Okay.
2: Di daerahku. Hmm. Maksudnya disebut lah ya daerahnya ya.
0: Yeah.
2: Kan ketahuan banget kalau puskesmas. Jadi waktu itu di puskesmas worst case banget harus nginap, dan karena kita kayak parno gitu, karena gimana ya, waktu itu beneran kayak parno lah satu keluarga, jadinya kayak kita nungguin satu keluarga di puskesmas itu, dan kayaknya waktu, kalau nggak aku nggak salah tiga hari deh nginepnya sebelum pindah ke rumah sakit. Dan itu tuh jujur kejadian anehnya nggak diliatin sosok, aduh aku takut nyebutnya, tapi lebih ke kayak
0: jadi merinding juga nih.
2: Iya, kejadian-kejadian yang gak make sense aja. Karena waktu itu nenek aku sebenarnya dia bilang pada saat itu waktu dia digangguin kayak jam 2 atau jam 3 subuh gitu, itu hari pertama ya. Mm-hmm. Itu pas lagi nginep beliau bilang kebangun karena aku ngebangunin, padahal aku gak pernah ngerasa kalau aku ngebangunin beliau. Okay. Tapi karena beliau ngerasa aku ngebangunin, dia bangun tuh. Tapi entah gimana caranya, beliau tuh oleng sendiri, terus beliau tuh ngerasa ada yang kayak manggil dari luar ruangan, terus beliau dilemparin sama botol yang isinya kayak cairan bening gitu.
0: Oh.
2: Dan itu kayak dikira air minum dong kayak. Mm-hmm. tapi nggak make sense banget, itu ruangan cuma ada sendiri, cuma ada keluarga kita. Mm-hmm. Tapi itu dilemparin itu, terus waktu dia coba komplain karena kan tuh ngeganggu ya kalau misalnya tuh kena kepala gimana, kan tuh air botol itu penuh gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Itu pas ditanya kayak gitu, pihak puskesmasnya cuman kayak cengenges-cengenges dan alasannya gak make sense. Terus, tapi mereka bilang kalau misalnya emang masih kayak ada yang ngegangguin gitu, mereka gak bilang makhluk ya, tapi kayak kalau misalnya ada yang bikin gak nyaman boleh ya itu di apa namanya, di report supaya pindah kamar. Dan itu kan kayak gak make sense gitu. Tapi akhirnya kita selama dua hari kemudian di situ masih dapat gangguan dan dengan botol yang sama, dan entahlah itu botol apa. Jadi cuman itu doang sih sebenarnya. Jadi nggak kelihatan ada makhluk, cuman lumayan anxious. Jadi kayak setiap aku lewat sana kayak aku takut gitu sih. Itu doang sih sebenarnya, Kak.
0: Serem banget. Ih,
3: serem
0: ya.
3: Sih tapi.
1: Tapi itu bukan doang sih ya, jujur. Itu serem. Itu serem.
0: Masa tiba-tiba ada yang ngelempar botol?
1: Dan katanya ada yang ngebangunin juga.
0: Iya. Iya. Itu kan ya, kayak itu tiba-tiba diganggu. Iya, Kak.
2: Benar.
4: Tapi kamu tetap, kamu tetap bertahan selama 2 hari itu di kamar ruangan itu.
2: Iya, karena enggak ada
0: kamar lain.
2: Ruangan lain available.
0: Oh.
1: Enggak ada ruangan lain, tapi tadi pihak dari puskesnya confirm kalau iya, misalnya mau, kalau masih digangguin kan
0: bisa pindah gitu ya.
2: Heeh. Ya. Tapi ternyata enggak ada available. Aduh, kan nyebelin banget ya.
1: Itu jujur digangguin sih. Digangguin parah.
2: Iya,
1: ini real story banget ya kan. Tadi siapa Fanny ya?
0: Iya, Fanny, Kak Fanny.
4: Tapi kalau udah ketika sudah pulang ke rumah aman kan, enggak digangguin lagi kan?
2: Sebenarnya waktu itu aku ingetnya pas setelah dari puskesmas kita kayak pindah ke rumah sakit, dan entah kenapa pas kayak cuma sehari di rumah sakit adikku udah langsung sehat lagi gitu. Padahal selama 3 hari di situ katanya nggak ada perubahan. Jadi nggak tahu deh apakah berhubungan atau enggak, cuman ya gitu sih. Tapi setelah dari rumah sakitnya berbeda, pulang ke rumah nggak ada apa-apa.
0: Tapi aku mau nanya deh Fanny, itu botolnya bener-bener botol yang sama?
2: Iya, sama botol merek biru. Jadi dengan airnya yang dengan air kapasitas yang sama. Dan kenapa nggak make sense? Karena itu pintu ruangan itu nggak ada celah untuk ngelempar gitu. Kalau misalnya kayak pintunya berongga kan ada celahnya gitu ya. Cuma kalau itu nggak ada.
4: Tapi jadi pas dilempar pun. Tapi itu buat lo trauma nggak sih? Kalau mau.
2: Jujur iya lagi.
4: Ke situ
2: jujur
4: lagi.
2: Iya lagi.
4: Tapi gue penasaran tempat daerahnya apa.
0: Nama pesisirnya apa. Pikiran ya.
1: Lewat
2: chat aja kali ya. Kecamatan yang namanya dari P. Di
0: Malang. P. Oh, gua tahu. P. Gua tahu P.
1: Takut banget.
0: Iya, iya, jangan di sini nanti aja ya. Nanti tolong lah ya dikasih tahu. Karena jujur.
1: Jujur penasaran. Tapi ini real kan, no fucking
0: real,
2: real,
1: or fucking real, real. Ya. Oke deh, anyway thank you banget ya Fanny udah cerita ke kita malam ini dan tambah bikin kita kepikiran mau pulang nanti ya.
0: Takut nih pulangnya nih. Takut, jujur ya. Iya, jadi deg-degan lagi gua mau lewat jalan itu kan.
4: Tapi semoga nggak ada kejadian-kejadian selanjutnya dan selanjutnya lagi ya lo buat lo ya Fanny ya.
2: Iya, semoga ya.
4: Semoga ya, iya. Kita juga berdoa dan berharapnya gitu ya Fanny ya. Iya iya. Ya udah makasih Fanny udah
0: cerita bareng
4: kita. Teror banget sih ini ceritanya, horor banget sih. Betul. Menurut gua ya.
1: Bener-bener menghibur
0: janggal malam banget ya. Kalau ini ya.
1: Ini bener-bener janggal depan mata deh pokoknya.
4: Oke okay, Fanny, thank you. Selamat beristirahat kembali.
2: Thank you,
0: terima kasih.
1: Wow, ya ceritanya ternyata bikin tambah
0: merinding dan takut. Aduh,
1: dan kayak gue enggak mau siaran lagi di sini.
0: Janggal
1: gua. Di hari yang lain bercanda ya
0: tempat
1: ya. Tapi ini emang
0: dingin.
1: Ya dua dimensi ya, kita kan tinggal kita hidup bersama dengan
0: berdampingan ya. Yang
1: tidak terlihat. Terlihat ya. Masa sih? Cuman ya.
4: Tagline dong.
1: Begitulah ya hidup ya. Cuman untuk teman Pro 2 yang mungkin ngerasain juga hal-hal seperti ini, semoga kita semua dilindungi pastinya dan enggak ada hal-hal yang enggak kita inginkan
4: ya,
1: sih. Iya.
4: Amin ya Allah. Dan yang penting kita semua sehat di rumah ada lauk. Sehat
1: ya. Ya, di rumah ada lauk ya. Pokoknya orang tua enggak nuntut banyak deh. Ya.
0: Udah. Oke.
4: Next.

0: Lampung 2,5 Prodo Merah Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di penghujung akhir ya, udah jam 10. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah gabung bareng kita, tadi udah request, udah cerita, terus tuh udah nonton live kita, dengerin kita sampai jam 10. Terakhir dari kita,
1: let the fight share and express your willingness only with Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
3: di Pro 2 RBN Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.
4: Masa sih?

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang. This is 92.5.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. This is my...

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Dirga Bimantara.
1: Ada Iqbal Faris juga nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, cuma di cerita penutup hari.

0: Dari India dengan Everything You Are, teman Produa. Ini lagu emang merefleksikan kalau lo tuh perlu dicintain seada-adanya. Gitu.
1: Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya Iqbal, yes. Ya, kita bakal mau bertanya nih, kalian itu lebih milih dicintai karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan gitu.
0: Ini pasti banyak yang ngerasa bimbang nih kalau sebagai manusia zaman sekarang.
1: Asli, dan dulu juga kalau misalnya untuk ditanya lagi nih, kalau gua untuk dicintain itu susah gak sih?
0: Sebenarnya problemnya mencintai kan berarti lo harus menerima segala bentuk kekurangannya kan, entah itu di masa lalu atau masa sekarang. Nah, kayaknya ketika lo memutuskan untuk berkomitmen mencintai seseorang, lo harus siap menerima kebaikan dan keburukannya di masa lalu ataupun sekarangnya. Itu yang berat sebenarnya.
1: Oke, dan lebih berat lagi nih, Bal, kalau misalnya lo didapat apa? Mendapatnya, pahitnya ngomong lah ya. Lo mendapatkan cewek yang di masa lalunya itu buruk. Nah, kalau dari lo sendiri nih, gimana? Lo menanggapinya? Lo bakal terima apa adanya atau gimana?
0: Kalau gua sih, yang biasa gue lakuin ya, treatment yang biasa gue lakuin ketika gue mau memulai hubungan di masa-masa gue PDKT-an itu pasti gue background checking.
1: Gimana tuh background checking gitu?
0: Gue pasti nyari, ini kan berarti kan di titik lo udah memutuskan, oh iya nih, she's the one gitu kan. Untuk lo jalin hubungan ke depannya berarti lo udah yakin kan sama perasaan lo. Nah di situ gue mulai background checking, gue cari tahu dia ini orangnya gimana, ke siapapun. Bahkan sampai gue tuh pasti bilang ke dia kayak, Ini kalau kita mutusin untuk lanjut, someday gue pasti tahu semua baik dan buruk lo di masa lalu gitu.
1: Oke, okay, karena lambat laun itu semuanya akan kelihatan ya.
0: Karena gue pasti ngulik lo, ngulik banget gitu.
1: Sih, pokoknya bener-bener sengulik itu.
0: Sengulik itu. Jadi ketika gue udah memutuskan untuk, oh yaudah deh kita jalanin gitu, gue pasti udah tahu semua baik buruknya dan gue udah menerima.
1: Gue juga harusnya pasti kayak gitu sih, karena gue juga harus menerima apa adanya. Karena kata orang sih, jodoh itu cerminan dari hidup.
0: Jodoh cerminan dari hidup.
1: Hidupnya siapa?
0: Hidupnya kita dong. Iya dong, masa hidupnya tit.
1: Tapi gue juga dimanapun, apapun dan kapanpun itu, gue harus siap menerimanya.
0: Oke. Okay.
1: Karena jodoh itu bakal selamanya untuk gue. Ngerti gak lo?
0: Oh iya benar.
1: Jadi ketika gue nanti tua, gue akan bersama dia. Nah, gitu. Pokoknya gue bakal selalu abadi dengan dia.
0: Ya udah deh, kalau gitu langsung aja kita puterin dari Perunggu, Ini Abadi.

Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Masih barengan sama Iqbal dan juga Dirga pastinya, teman pro 2.
2: Ya, di malam hari ini tentu banget nih kita masih seperti segmen pertama teman pro 2. Yes. Kalian lebih milih dicintai karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan?
1: Kalau gue pasti lebih milih ke Bali.
2: Waduh, kalau gue ke Bandung.
1: Dan gue ke Banjarnegara.
2: Nah kalau dikasih pilihan nih Bal, lo lebih milih yang mana? Lebih milih dicintain karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan?
1: Sebenarnya dicintai karena hal-hal baik yang kita punya itu perasaan-perasaan yang gak pernah bisa lo bayangin ya. Karena ya lo pasti ngusahain semua yang terbaik dan she's the one itu deserve sama perasaan itu gitu loh.
2: Iya, yeah, katanya kayak gimana sih kalau gue yang tadi lo udah bilangin ya, kayak misalnya dicintain itu lebih enak lah ya.
1: Iya dong.
2: Gue setuju juga sama
1: bener.
2: Lo. Bener.
1: Gitu. Tapi ini Dir, dicintai, diterima karena kekurangan lo, diterima dengan kekurangan lo itu berarti perasaannya lebih jujur. Kalau gue sih lebih menerima perasaan yang jujur ya daripada perasaan euforia bahagia karena lo diterima dengan kelebihan lo.
2: Iya, karena biasanya kan memang yang gak jujur itu kan lo.
1: Iya. Bagus.
2: Aduh. Dan ya, ini teman pro 2 juga nih ada yang bercerita nih.
1: Iya, yep, Bal. Dari WhatsApp ya?
2: Yap, dari 0853-6869 sekian.
1: Oke.
2: Okay. Kalau aku sih sekarang lebih milih diterima sesama kekurangan. Mm-hmm. Soalnya dulu pernah sama orang yang cuek. Cuman pas aku lagi berhasil, begitu lagi capek, lagi banyak masalah, dia bilang kalau misalnya aku berubah. Dan dari situ aku sadar ternyata yang dia suka cuman versi terbaikku, bukan kekuranganku-nya.
1: Sih, lo lihat, benar kan?
2: Iya. Yeah.
1: Perasaan diterima dengan semua kekurangan itu berarti lebih jujur.
2: Yep.
1: Lo akhirnya menerima, lo akhirnya berdamai sama semua kekurangan dia. Adjustment dalam hubungan itu menurut gue emang penting sih.
2: Iya, yeah, benar. Dan gue juga setuju dari tadi itu, karena kalau misalnya dicintai karena berlebihan, apa kelebihan, itu ketika kita memang lagi tidak lebih ya kan,
1: yeah,
2: untuk nge-treat dia, pasti dia langsung merasa kayak kita ini berubah.
1: Iya. Itu makanya gue ketika gue ngerasa gue diterima dengan semua kelebihan gue, itu gue selalu bertanya-tanya akhirnya, ini kelebihan gue berapa ya biar gue pulangnya enak gitu.
2: Ada terus, tipis-tipis yang penting ada terus.
1: Tipis-tipis yang penting ada terus. Tapi masih dari WhatsApp juga kali ya Dir ya?
2: Yep.
1: Dari WhatsApp dari 0838-0352 sekian. Katanya dia dia gak mau disebutin nih, namanya anonim aja. Uh-huh. Tapi dia bilang dia pernah ketemu orang yang dia tahu itu, aku pernah ketemu orang yang tahu aku overthinking.
2: Mm-hmm.
1: Gampang panik, bahkan mudian katanya. Yeah. Bukannya ilfeel nih, dia malah sabar banget, sayangnya gak jodoh. Tapi dari dia, akhirnya aku belajar ternyata ada loh orang yang bisa nerima kita tanpa nyuruh kita jadi orang lain.
2: Iya, lagi nyuruh-nyuruh terus lu kayak bos.
1: Iya bener, emang mandor nyuruh-nyuruh terus.
2: Aduh.
1: Tapi kalau lu sendiri Dir, lu pernah gak punya pengalaman orang, lu deketin orang terus yang lu... Biasanya kan kalau cowok-cowok nih ngedekatin cewek itu di awal-awal PDKT-an itu selalu nunjukin sisi-sisi terbaiknya dia kan.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, lu pernah enggak di switch gitu pola ininya, gaya hubungannya, jadi kayak lu nunjukin semua keburukan-keburukan lu dulu nih gitu.
2: Oke. Okay. Kemarin gue sempat pernah di hubungan sebelum gue yang pertama ini ya.
1: Uh-huh.
2: Itu gue ngasih tahu nih kekurangannya gue apa ini.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ternyata kekurangan gue 5.000 gitu.
1: Iya. Jadi dibalikinnya 2.500.
2: Ternyata kekurangan gue ini banyak banget. Nah, dan dari situlah Denny memang enggak bisa menerima kita dengan apa adanya, dan dari situ gue memang harus cabutlah, gue Dirga gue pamit gitu.
1: Oke. Okay. Akhirnya emang lu udah gak bisa bareng sama dia lagi ya di situ ya?
2: Iya, dan sekarang alhamdulillah mendapatkan yang lebih baiknya.
1: Aduh, emang perasaan-perasaan ketika lu akhirnya gak bisa barengan sama orang sekeras apapun lu usahain itu emang selalu sakit ya, menurut gua.
2: Benar sih, gua juga setuju banget
1: ya
2: kalau
1: kan?
2: Misal lu bilang itu.
1: Kayak lagu yang dibikin sama Sienna Spyro, Die on the Hill, menurut gua ini lagu sakit banget nih.
2: Asli.
1: Sakit.
2: sakit.
1: Gue nggak tahu apa yang dilewatin sama Sienna Spyro sampai dia bisa bikin lagu sesedih ini ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi ya udahlah, daripada kita ikutan sedih, mendingan kita sedih-sedih bareng. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu lagu dari Sienna Spyro. Jadi,
2: Die on this hill.
1: Die on this hill dari Sienna Spyro.

0: 95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekarang udah waktunya Iqbal sama Dirga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah menceritakan nih
0: benar
1: saya di pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman Pro 2. Dan terakhir dari Dirga, let's deep it, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gue Dirga, gue pamit.
0: Peace out.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Bantu Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dari studio saya Indra Viko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 RRI Bener Lampung pada hari Jumat 3 Juli 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya para radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: Kajian 1 Menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.